0: Alam Suhada yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan dilakukan setelah Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursyid ini memasuki masa pensiun atas permintaannya sendiri terhitung mulai 1 September kemarin. Dalam surat perintah itu, Alam Suhada diminta untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan juga prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan optimal. Nah, penyerahan surat tugas tersebut juga turut dihadiri Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Demikian, singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Kalau dari Banda Aceh, satu saja informasi terkait Polsek Pekanbada menelusuri temuan tulang belulang yang ditemukan di kawasan pesisir Aceh Besar, dan ini sempat viral di media sosial. Dan lokasi penemuan berada di pantai Dusun Imum Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada. Kapolsek Pekanbada Ibtu Srianto mengatakan berdasarkan keterangan perangkat Gampung dan masyarakat, tulang belulang tersebut diduga berasal dari kawasan pemakaman lama. Dan menurutnya, kawasan itu dulunya merupakan daratan dan perkebunan kelapa yang juga terdapat pemakaman lama. Dan namun abrasi dan perubahan bentang alam setelah tsunami menyebabkan sebagian kawasan tersebut berubah menjadi perairan. Dan saat air laut surut atau terjadi abrasi, material dari bekas kawasan pemakaman termasuk tulang belulang dapat muncul ke permukaan. Dan polisi memperkirakan masih ada kemungkinan ditemukan tulang belulang lainnya di kawasan tersebut. Dan Polsek Pekanbada mengimbau masyarakat yang menemukan benda mencurigakan atau diduga berkaitan dengan pemakaman lama agar segera berkoordinasi dengan perangkat Gampung maupun pihak kepolisian. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi dan menghindari kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, karena ini memang sempat viral juga kemarin di media sosial begitu ya. Dan untuk dialog dari Sabang kita pagi ini, ya Kak Yana?
2: Iya, Bang, benar.
1: Apa yang akan dibahas nanti?
2: Oke, untuk nanti jam 9 itu temanya dengan mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Nanti narasumbernya ada dua, ada Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu dan ada Sekretaris Distan Pangan Kota Sabang Widya SPMSI. Itu Bang Dimas.
1: Baik, nanti juga dipandu sama Kak Yana ya?
2: Iya, insya Allah.
1: Oke, okay, baik, kita akhiri ya untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, dan selamat melanjutkan aktivitas atau depok pagi sampai selesai. Tetap semangat ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu habis.
1: Boleh ya.

0: pertanian pangan, tapi kan ada juga perkebunannya, seperti misalnya cengkeh, kemudian ada nilam di Sabang, ada kelapanya, kan? Nah, mungkin peningkatan kesejahteraannya itu juga dengan petani-petani cengkeh sendiri. Kita membangkitkan bagaimana era dulu Sabang ini terkenal dengan cengkehnya. Jadi kita juga akan mendukung pengembangan cengkeh ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Sabang.
1: Tidak hanya padi gogo dan jagung pipil saja.
0: Iya, dan jagung pipil. Dan kita di Sabang juga ada komoditi unggulan di bidang hortikultura seperti salak Sabang ya. Kemudian ada alpukat Sabang lagi.
1: Itu sudah menjadi ikon Kota Sabang itu, salak Sabang itu,
0: Bu Yudi. Kemudian alpukat Sabang kan juga merupakan lahan pekarangan, bisa ditanam di lahan pekarangan. Juga suatu prospek yang sangat menjanjikan menanam alpukat Sabang, karena banyak dicari ya alpukat Sabang. Karena buah enak.
1: Sebegitu nikmatnya. Memang membedakan antara alpukat Sabang ataupun salak Sabang dengan di luar Kota Sabang itu memang ada bedanya seperti itu.
0: Iya, mungkin dari rasa yang pertama, kemudian dari tekstur ya, dari penglihatan apa fisiknya itu daging buah alpukat Sabang itu dia kan tanpa serat gitu. Kemudian kuning mentega. Kemudian dia enak kita rasa apa dalam keadaan buah segar seperti itu kan kita. Kemudian kulit buahnya itu kan bisa kita kupas seperti kulit mangga.
1: Enggak keras seperti itu.
0: Enggak keras. Kemudian dia tanpa serat kan, dia mulus gitu kan daging buahnya. Kemudian rasanya juga kandungan lemaknya juga
1: Luar biasa ya, salak Sabang juga luar biasa rasanya pun manis ya Bu Widya ya. Kan kecil tapi manis ya. Ya.
0: Makanya kita juga mendukung untuk masyarakat Sabang ini ya, pemanfaatan lahan pekarangannya salah satunya ya dapat ditanami dengan alpukat Sabang, Pak. Karena itu dalam satu batang itu setelah kita pernah observasi ya, kita survei dengan pemilik kebun, itu satu batang alpukat Sabang itu dia bisa menghasilkan tergantung dari umur tanaman ya, produktif.

0: batoknya itu 200 sampai 300 kilo Pak, satu batang. Nah, apokat Sabang itu dia satu kilonya berkisar sekitar 25 ribu sampai 30 ribu. Jadi kalau 100 kilo aja sudah berapa kalau satu batang?
1: Sudah menghasilkan sekali, seperti menjanjikan sekali.
0: Sangat menjanjikan. Apokat Sabang.
1: Apokat Sabang, oke, baik-baik ya. Semoga sudah banyak gitu Bu petani, atau memang sudah banyak yang menanam apokat Sabang di
0: giatnya itu sudah mulai ya, 2 tahun belakang ini juga sudah mulai bersemangat ya menanam apokat, karena sudah tahu nikmatnya menanam apokat dari segi keuntungannya mungkin ya.
1: Sudah didistribusikan keluar Sabang?
0: Ada juga yang sudah didistribusikan.
1: Oke, oke, oke. Semoga menjadi yang terbaik lah ya. Ya. Oke, okay, baik. Ibu Widya kembali ini. Bagaimana pemerintah mendorong masyarakat itu agar tidak hanya meningkatkan saja produksinya, tetapi juga untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya. Seperti yang tadi kita katakan juga bahwasanya memang di Kota Sabang sini sudah terjadi kebakaran hutan, walaupun tidak seluas yang terjadi di luar sana ya, Bu ya.
0: Sebenarnya surat pemberitahuan ya dari BMKG, kemudian dari kementerian terkait dengan himbauan dan pemberitahuan bahwasanya kemarau panjang ini sebenarnya sudah dari awal-awal di tahun 2026 ini. Dan juga kita telah bersinergis juga mungkin dengan penyuluh di lapangan Pak. Karena kan penyuluh di setiap kampung itu kita memiliki satu penyuluh pertanian. Nah mungkin telah berkoordinasi juga dengan penyuluh dan masyarakat, telah menghimbau bahwasanya kemarau yang berkepanjangan ini juga mengantisipasi bagaimana lahan-lahan pertanian kita juga dapat terlindungi, maksudnya itu dari kecukupan air mungkin, kemudian dari dari kemarau yang bisa menyebabkan mungkin kebakaran hutan. Seperti itu memang sudah ada pemberitahuannya di awal-awal 2026 ini.
1: Jadi memang harus memang ditingkatkan ya,
0: kewaspadaan. Kita himbau kepada petani melalui penyuluh pertanian.
1: Oke, baik-baik. Kita ada pertanyaan ini, beberapa pertanyaan ini Bapak Kapolres dan juga Ibu Widya ya. Kita akan bacakan dulu. Assalamualaikum Ibu dan Bapak Kapolres. Waalaikumsalam. Saya Firman di Kebun Merica di KBM. Pertanyaannya, apa cukup dengan spanduk saja? Atau kenapa katanya nggak ditangkap aja atau dipenjarakan saja Pak gitu, bikin bikin repot damkar aja tuh Pak, orang-orang yang bakar hutan itu bagaimana itu Pak, dari kepolisian sendiri Pak ya. Adakah yang harus memang harus ada hukumnya atau harus ada kanun, harus ada gimana itu Pak ya?
2: Sebenarnya memang kepolisian pada prinsipnya kita utamakan pencegahan dulu. Pencegahan dulu, mulai pembuatan spanduk, kemudian juga ada jumlah curhat masyarakat, kemudian ya patroli dialogis, kemudian penegakan hukum adalah upaya terakhir. Tapi memang ada, maksudnya upaya hukum itu bisa kita laksanakan, tentunya upaya hukum itu tidak bisa serta-merta. Tentunya disertai dengan alat bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, kemudian juga kita harus melakukan penyelidikan itu sendiri. Sampai dengan saat ini memang kita masih sebatas himbauan melalui spanduk-spanduk yang ada. Tapi kalau memang nanti kami temukan ada beberapa pihak yang memang sengaja membakar dan memang kejadiannya sudah berulang, kemudian hasil penyelidikan juga sudah mengarah mungkin ke 1-2 orang atau beberapa pihak, baik itu orang maupun perorangan, mungkin nanti kedepannya kita akan melaksanakan penegakan hukum.
1: Oke, memang ada perkara, memang ada. Jadi jangan khawatir Bang Firman di KBM ya. Ya, insyaallah. Insyaallah nanti kita ada akan di itu ulang sama Bapak kepolisian ya. Baik ya. Untuk yang kedua ini Bapak. Assalamualaikum ya. Kakak Sekretaris Distan Pangan ke Ibu Widya ini sepertinya. Saya Ernawati, Bu. Pertanyaan saya, ketahanan pangan di lahan halaman rumah seperti Ibu katakan tadi, apakah bisa dibantu untuk bibit atau pupuknya itu? Terus gimana caranya ini Ibu Widya? Mungkin Widya bisa jelaskan. Ya,
0: Jadi kalau cara, maksudnya kita meminta bantuan kepada Dinas Pertanian, di setiap kampung kan kita ada penyuluh pertaniannya. Nah mungkin bisa yang pertama menghubungi penyuluh pertanian yang ada di kampung tersebut. Kemudian yang kedua bisa juga dengan mendatangi Dinas Pertanian khususnya mungkin di bidang tanaman pangan hortikultura. Nah, kita di situ ada juga menyediakan seperti buku tamu ya, apa permintaan dari petaninya, kemudian kita agendakan. Setelah itu mungkin waktu pas pengusulan untuk di tahun depan, nama-nama yang udah tertera di dalam buku tamu tersebut, kemudian juga dari nama-nama yang masuk melalui penyuluh pertanian, mereka-mereka itulah yang menjadi prioritas untuk kita berikan bantuan bibit sayuran. Setelah itu di tahun berikutnya itu mungkin kita waktu pas kita bisa melaksanakan CPCL namanya. Kita mendatangi verifikasi lahan dengan melakukan CPCL, calon petani dan calon lahan. Kita lihat dulu halamannya ataupun kebunnya benar enggak dia menanam. Kemudian apa kebutuhan yang diperlukan oleh si petani tersebut. Nah, itulah dia beberapa proses yang kita lakukan terhadap permintaan petani di lapangan. Jadi bukan langsung itu, tapi bisa menghubungi penyuluh setempat gitu.
1: Langsung
0: kemudian
1: kita...
0: terkait juga dengan anggaran ya, defisit anggaran itu mungkin di tahun ini mungkin di khususnya ya di bidang tanaman pangan dan hortikultura itu kalau untuk bibit sayuran itu juga sangat-sangat terbatas ya, dan nama-namanya itu, nama petaninya itu sudah kita dapat di awal-awal tahun kemarin. Jadi kalau untuk tahun ini mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin insya Allah untuk tahun depan bisa kita kita usulkan CPCL-nya kembali.
1: Oke, begitu ya. Kak Ernawati ya sudah jelas ya, karena memang harus ke penyuluhnya di penyuluh,
0: harus mengetahui penyuluh.
1: Di kampungnya masing-masing ya, seperti itu. Ya. Jadi enggak langsung datang ke kantor dinas pangan gitu ya, enggak ya.
0: Kalau datang juga bisa datang ke perbidang, tapi bukan langsung datang langsung ada bibitnya, enggak seperti itu. Tapi kita data dulu. Kita data, kemudian kita juga turun ke lapangan juga untuk mengeceknya.
1: Itu karena memang mindsetnya orang-orang di luar sana, kalau ibu-ibu orang awam seperti itu ya, langsung datang aku pengen langsung gitu.
0: Enggak seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kadang kami juga sempat, kenapa? Maksudnya kita kan pelan-pelan ya, kita membenahi ini bahwasanya dinas pertanian ini bukan di saat kita meminta bantuan harus ada pupuk, harus ada obat, harus ada bibit, itu harus ada. Kadang tuh petaninya tuh kan Pak kan suka marah juga dengan kita nih kan. Kalau udah datang maksudnya enggak ada bantuan. Jadi tapi kan kita pelan-pelan memberikan penjelasan bahwasanya di dinas kita itu ada mekanisme bagaimana cara pemberian bantuan kepada masyarakat gitu.
1: Kalau minta bibitnya ke polisi gimana itu Pak?
2: Kita tetap koordinasi dengan jasa. Tapi memang biasanya ada juga program CSR dari pimpinan dari Polda. Kalau memang ada biasanya kita bagikan. Kami kan sebelumnya juga berdinas di Pidijaya ya. Itu memang ada beberapa program ketahanan pangan, pengadaan bibit kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Mabes Polri pada saat itu. Nah, Pidijaya mendapat bagian dari bibit itu. Nah, itu kita kerjasamakan dengan Keci, Babinsa, Babintaptikmas dengan penyuluh pertanian yang ada di sana, kita distribusikan. Jadi memang, tapi memang untuk Kota Sabang tidak ada CSR itu. Nanti kita coba cek lagi mungkin di tahun depan apakah masih ada atau tidak. Itu biasanya ada program ketahanan pangan kerjasama dengan Kementerian Pertanian.
1: Baik ya. Pendengar di manapun Anda berada, perbincangan kita atau dialog kita untuk hari ini sangat menarik sekali, karena memang ya untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang itu tanpa merusak lingkungannya. Dan kita juga dirilai ke dari RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil ya. Baik, untuk ada kembali pertanyaan ya dari pemirsa kita yang ada di media sosial ini, ada katanya, assalamualaikum, izin Pak Kapolres dan Ibu Widya, apa ada program sumur bor untuk petani terkait kemarau panjang ini? Waduh, ini gimana ini? Atau mungkin Pak Kapolres dulu bisa menjawab ini Pak.
2: Program sumur bor dari Polri ada memang, tetapi memang kemarin kami diberitahukan bahwa semua sementara terfokus ke daerah yang terdampak bencana, terutama di Pidijaya, Aceh Utara, kemudian Tamiang, Langsa. Memang lebih fokus di wilayah timur. Untuk di Sabang kemarin memang kita ada ngajukan beberapa untuk sumur bor. Sedang menunggu apakah nanti memang program itu akan ada mungkin satu atau dua di Kota Sabang. Nanti mudah-mudahan kami usahakan ada nanti masuk ke Kota Sabang untuk program sumur bor.
1: Karena memang petani kayaknya sepertinya risau ini Pak ya, karena memang kemarau-nya luar biasa ini.
2: Luar biasa, kemudian kami juga kemarin juga sudah dimintakan data apakah berapa kebutuhannya, yang namanya kita ya kalau kebutuhan kita buat agak banyak kan, nanti bisa mungkin nanti mana yang dipilih untuk beberapa tempat yang ada di Kota Sabang mungkin untuk dekorasi dengan dinas pertanian.
1: Kalau Ibu di sendiri gimana Ibu?
0: Kalau di dinas pertanian tahun ini memang tidak ada, pengadaan terkait dengan sumur bor tersebut. Ya mungkin nanti selanjutnya mudah-mudahan ya Sabang bisa mendapat prioritas ya Pak ya, sumur bor tersebut melalui Bapak Komandan.
2: Ada, kita memang ada program sumur bor. Tapi memang kemarin saya mendapat informasi masih difokuskan ke daerah terdampak bencana karena mereka banyak membutuhkan kan, karena banyak pembukaan-pembukaan lahan sawah yang kemarin tertimbun lumpur.
1: Baik. Kalau Ibu Widya, ini kan kemarau panjang, ini para petani memang mungkin resah, tadi juga sudah diminta untuk program sumur bor. Kalau dari dinas sendiri itu Bu, kalau petani-petani misalnya kayak seperti menanam jagung pipil atau nanam sayuran atau gimana, itu cara mengatasinya untuk penyiraman seperti itu ya, itu ada nggak ada solusi dari dinas sendiri itu Ibu? Atau memang dari petani sendiri?
0: Dari petani ya. Sendiri mereka mengusahakan ya, mungkin dengan air PDAM ya, mungkin yang di sekitar pekarangan rumah ya. Tapi kalau sekarang ini ya kita lihat tingkat penanaman itu mungkin karena kemarau ya, itu rendah apalagi kayak penanaman padi gogo ini kan kita mengharapkan pada hujan ya. Jadi mungkin jadwal tanam kita juga sedikit bergeser kalau memang kemarau ini bulan 9 ini juga masih belum turun hujan. Kemarin kan perdana itu mungkin karena di sebelah apa karangan rumahnya juga gitu. Jadi ada seperti hamparan setengah hektar, makanya Bapak itu berani untuk menanam karena masih dibantu oleh air PDAM melalui penyiraman dari air PDAM. Tapi kalau untuk petani yang lainnya mungkin yang menanam padi gogo di gunung gitu ya, yang memang pernah mengharapkan air hujan, itu mungkin terkendalanya jadwal tanam kita pasti akan sedikit bergeser. Yang awalnya memang kita merencanakan di bulan 8 atau 9 ya, jadi karena padi gogo ini kan mengharapkan hujan
1: Itu. Sementara sekarang kemarau jadi
0: ya, kalau kita lihat di lapangan sendiri itu kalau untuk penanaman sayuran kemudian penanaman jagung itu masih belum ada belum banyak ya yang petani melakukan giat dalam melakukan penanaman. Mungkin juga lagi menunggu musim hujan.
1: Kalau hasil dari petani sendiri tuh Ibu Widya, seperti padi gogo, apakah ada misalnya kalau di kemarau ini panennya telat ataupun panennya gagal seperti itu mungkin?
0: Ini kan kita belum mulai nanam.
1: Oh, belum ya.
0: Makanya saya bilang jadwal tanam kita sudah mulai bergeser. Mudah-mudahan di bulan 9 ini sudah turun hujan. Jadi kita bisa kan kita target kita 40 hektar, tapi tersebar di beberapa di 3 kecamatan dan di beberapa titik, tidak hanya satu titik. Jadi 40 hektar itu bukan di satu hamparan, tapi ada beberapa titik lokasi penanaman.
1: Oke. Emang dilihat juga dulu ya Bu ya, kalau memang mau tanam padi gogo. Kalau jagung pipil sendiri itu memang sudah kita panen atau memang masih belum tanam juga seperti padi gogo?
0: Kalau untuk jagung pipilan seperti Bapak bilang tadi mungkin ada rencana tanam Pak ya, gerakan tanam ya? Di bulan September mungkin nanti ya bersama kelompok tani.
1: Semoga ada turun hujan ya Pak ya. Jadi tanaman kita semua jadi subur dan hasilnya juga melimpah seperti itu ya. Baik. Ada juga nih ada pertanyaan juga lagi ini ya Pak ya. Ada berapa gampung yang sudah terjamah Polres untuk ketahanan pangan sendiri itu?
2: Kalau kami masih difokusnya memang tidak semua kampung ya. Kami fokusnya kemarin di kecamatan Sukakarya, memang tidak seluruhnya terjamah oleh kita. Tapi kalau untuk pekarangan-pekarangan bergizi, itu memang para babin kaptikmas harus mempunyai satu binaan per satu kampung. Kalau pekarangan ya, pekarangan misalnya tanam cabai, sayuran, itu semua Babin Kamtibmas harus mempunyai pekarangan binaan yang nanti dikerjasamakan dengan pihak dinas pertanian. Nanti dia istilahnya mengontrol, kemudian juga apabila ada kendala nanti bisa melaporkan kepada kita, nanti kita fasilitasi. Tapi kalau untuk lahan jagung itu memang hanya terfokus di tiga serai, di ekstomakmu ya, maksudnya proses sukarya, karena proses yang belum ada di Sukamakmur itu kita masih terfokus di lahan yang 3,5 hektar yang sebelumnya kita sudah pernah tanam dan juga sudah pernah panen. Nanti itu bulan 9 ini kita akan melaksanakan penanaman kembali.
1: Baik ya, sudah jawab lagi. Pendengar di manapun Anda berada, Anda mungkin masih mau bertanya bersama Bapak Kapolres juga Ibu Widya, bisa Anda langsung layangkan WhatsApp Anda di 0851-8334-4727 dengan tema kita mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Pertanyaan kembali nih untuk narasumber kita ya. Pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Polisi katanya. Ketahanan pangan yang diarahkan pihak polisi itu jagung pakan katanya. Nah, kenapa tidak jagung manis atau tanamannya aja Pak yang ada hasilnya? Itu lebih menjanjikan kan Pak? Oke, dari Budi di bypass Pak. Ini bagaimana ini Pak?
2: Ya, memang kalau kepolisian kan memang kami instansi vertikal ya, terpusat. Memang kami diminta untuk menangani terkait masalah jagung pipil. Kami sudah pernah sampaikan juga kepada pimpinan khusus untuk Kota Sabang, apakah bisa ada dispensasi dalam arti diberikan bisa menanam jagung manis. Tapi untuk sementara memang itu yang ditugaskan. Kalau kita kan penugasan ya, ditugaskan kepada kita. Dengan harapan seluruh Polres bergerak untuk menanam jagung pipil sehingga menambah ketahanan pangan dalam hal jagung pipil. Karena kalau misalnya kalau polisi kan ada brandnya, ada merek. Jadi kalau misalnya Kota Sabang sendiri menanam jagung manis, kami harus membuat merek tersendiri nih. Berarti Polres Sabang kan bang jagung manisnya. Tapi nanti ini di beberapa wilayah juga memang ada juga yang menyampaikan karena tidak semua bisa menanam jagung pipil ya. Tetapi memang sementara kita menanamnya atau menghimbaunya kepada masyarakat di jagung pipil, kemudian kita bertanggung jawab untuk itu. Dalam arti bertanggung jawab seperti kemarin misalnya jagung pipilnya sudah panen, kemudian masyarakat kesulitan untuk mendistribusikannya, berkoordinasi dengan Bulog, juga Bulog belum bisa menerima. Karena kita yang memfasilitasi untuk menjualkan ke Banda Aceh pada saat itu. Jadi kalau program dari Polri ya biasanya kita memohon ya masyarakat untuk menanam, insya Allah untuk penyalurannya kita juga tidak lepas tangan, kita memfasilitasi. Tentunya memang ada beberapa kesulitan, tapi kita mencoba mencarikan solusi agar apa yang sudah ditanam oleh masyarakat yang bekerja sama dengan Polri bisa terdistribusikan dengan baik ke pengumpulnya atau ke yang bisa nanti menjual lagi ke daerah lain.
1: Seperti itu ya Pak Budi di bypass ya. Karena memang kalau misalnya dari ketahanan pangannya di kepolisian tetap bertanggung jawab untuk hasilnya sendiri itu ya, seperti pangan ternak tadi ya. Kalau memang di Sabang sudah tidak memerlukan lagi atau kita ekspor ke Banda Aceh seperti keluar kota Sabang Pak ya.
2: Kita kirim ke Banda Aceh. Dan tentunya Polri di jagung pipil, nanti rekan-rekan dari Kodim biasanya kan ke
0: padi.
2: Kemudian laut ada sendiri,
0: kedelai
2: ya. Udara. Jadi memang sudah ada porsi-porsinya. Kami porsinya jagung pipil tuh memang ya masyarakat ya di sini kan enggak bisa Pak. Ya kami intinya apa yang kita kerjasama sama Polres, kita upayakan distribusinya itu kita akan perhatikan sampai nanti sampai ke pengumpul sampai bisa dijual kembali ke masyarakat.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik ya. Waduh, semangat di petani ini ya.
0: Mungkin, ada sedikit saya tambahkan.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Widya.
0: Jangan ragu-ragu nih kita menanam jagung pipil nih ya buat petani. Karena mungkin sedikit kelupaan tadi. Mm-hmm. Mungkin mm-hmm. sekarang ini sudah ada mesin pemipil jagung yang ada di berada di apa bumdesnya Gampung Batisu. Oh, nah, okay. Mungkin kan kita bisa bekerja sama nih. Jadi petani ini jangan ragu lagi untuk menanam jagung pipil dan nanti hasilnya mungkin bisa dibawa ya bekerja sama dengan Bumdes Gampung Batisu itu dalam hal apa untuk jagung pipil itu bisa kita apa mesinnya kita gunakan mesin pemipil jagung gitu. Jadi nanti dia jadinya seperti ya pecahan jagung untuk, sebagai bahan pakan ternak yang kemarin kita ceritakan itu. Pak, karena kan di tahun ini memang di Bumdes Gampung Batisu sendiri mesin pemipil itu merupakan bantuan dari PIM gitu, PT PIM dan rangka untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Gampung Batisu sendiri dan Kota Sabang juga secara umum.
1: Baru satu itu, Bu.

0: cara yang melanggar hukum. Kalau memang perlu dikoordinasikan dengan kami atau dengan instansi yang lainnya, ya mungkin dengan cara ya memperkenalkan masyarakat, ya membersihkan lahan dengan cara dipotong, kemudian dibaja, juga bisa bekerja sama juga mungkin dengan alat berat, walaupun alat berat memang kendalanya keterbatasan alat berat dan mungkin BBM-nya ya. Tapi lebih kecenderungan kami ya memperkerjakan masyarakat yang ada di sekitar untuk bersama-sama membersihkan lahan sehingga siap untuk dilaksanakan penanaman. Ya.
1: Semangat gotong royong.
2: Semangat gotong royong.
0: Karena kalau kami melihat kan Sabang ini kesibukan masyarakat sebenarnya harus kita apa ya, mereka harus mau turun ke lapangan, tidak bisa instan, tidak ada yang bisa langsung jadi. Hari ini kerja, besok langsung dapat hasil ya. Kami juga berkeinginan ya masyarakat mau turun ke lapangan membersihkan sedikit-sedikit lahan-lahan yang ada. Kemudian nanti kita fasilitasi atau pemerintah dalam hari ini memfasilitasi untuk penanaman. Kalau memang lahannya lahan milik instansi Pemko, PPKS dan segala macamnya itu yang ada di sini, ya kita bisa koordinasikan untuk bisa kerjasama agar selama belum ada bangunan di atasnya atau belum dipergunakan daripada nganggur untuk meningkat perekonomian masyarakat, kita kerjasamakan untuk itu bisa ditanam. Tentunya dengan perjanjian, terkadang kan sudah ada hasilnya, nanti mau dipakai sama penggunanya nggak boleh.
2: Lupa.
0: Lupa, itu juga harus menjadi penekanan. Apabila memang ada masyarakat yang ingin berusaha di lokasi yang ada, kemudian itu pemiliknya adalah mungkin pemerintah, ya mungkin kita akan kerjasamakan, tetapi mungkin apabila di kemudian hari itu akan dipergunakan, akan dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini mungkin pemerintah atau mungkin instansi-instansi yang lainnya.
2: Baik, ya. Itu tidak boleh ya Pak, apalagi kalau masa kemarau-kemarau ini seperti ya. Membakar lahan supaya ya, cepat gitu ya Pak ya. Bisa kena tindak pidana gitu ya.
0: Ada undang-undangnya juga dan ada ancaman hukumannya.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Cuman kita tidak usah berbicara ancaman hukuman
2: dengan baik. Baik, Bapak, baik. Bagaimana Pak? Apakah ada edukasi kepada masyarakat itu terkait memang pertanian yang ramah lingkungan atau juga bisa menjadi bagian dari pendekatan Polres Sabang kepada masyarakat itu Pak mungkin?
0: Edukasi untuk sementara memang kami edukasi melalui Satbimas ya, dengan para Kapolsek dan Babin Kamtikmas yang ada, memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Tentunya Babin Kamtikmas itu adalah polisi yang paling terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Nah, tentunya dengan sering berkunjung ke masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman, kita harapkan masyarakat paham dan juga bisa berusaha melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara tidak membakar lahan. Itu mungkin.
2: Oke, baik. Baik Bapak, kita sudah di penghujung ini Ibu Widya ya. Di penghujung ini untuk Ibu Widya ini Ibu, oke, dari dinas sendiri Ibu ya, seperti apa sih Bu itu bentuk sinergi antara Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang ini dengan kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan itu Bu?
1: Kita mungkin bersinergis dengan TNI dan Polri itu mungkin dalam hal melakukan gerakan penanaman.

0: pestisida nabati gitu. Jadi obat bawang merah dan bawang putih itu jangan kita buang, tapi nanti kita campurkan dengan air, mungkin kita rendam dan bisa menjadi sebagai pestisida nabati bagi tanaman itu sendiri. Jadi kita telah menghimbau juga melalui penyuluh di lapangan, melalui tim teknis, bahwasanya untuk tanaman sayur-sayuran itu jangan menggunakan obat kimia, tapi dengan melalui pestisida nabati yang bisa kita dapat di sekitar halaman rumah kita sendiri.
1: Ya. Menarik sekali Bu ya, semoga ya tidak pakai lagi yang kimia. Langsung yang alami saja. Alami. Itu sudah terbukti
0: sayuran. Iya, kita juga selalu menghimbau ya, karena kan sayuran itu kita konsumsi sendiri.
1: Iya.
0: Kalau digunakan dengan obat kimia kan nanti lama-lama ya akan menjadi penyakit kan bagi tubuh kita sendiri.
1: Baik, baik. Luar biasa Dinas Pertanian ini ya. Baik, ini kita sudah masuk di penghujung memang tadi Ibu ya. Apa sih mungkin ada harapan atau ajakan kepada masyarakat dari dinas sendiri itu Bu, silakan Ibu mungkin
0: kalau ajakan bagi saya ya, bagi bagi Dinas Pertanian buat petani Kota Sabang, jadi jangan ragu yang pertama ya kita untuk berusaha memulai berusaha tani, dan juga tadi seperti komitmen dari Bapak Kapolres sendiri, jangan ragu juga kita untuk menanam jagung pipilan, karena jagung pipilan itu merupakan salah satu program Polri, tapi beliau juga maksudnya untuk distribusinya insya Allah kedepannya akan sama-sama ya Pak ya, kita memikirkan
1: bertanggung jawab
0: terhadap distribusinya
1: mungkin
0: seperti itu. Dan kami dari Dinas Pertanian selalu siap untuk melakukan pendampingan di lapangan terkait dari proses penanaman mungkin sampai dengan pasca panen.
1: Baik untuk Kapolres ini Pak, gimana kepolisian?
2: Pak, kepolisian pada intinya kami dari Polres Sabang itu Polri dalam mendukung ketahanan pangan ini sebagai pendukung pemerintah daerah dan masyarakat ya. Kita sifatnya memfasilitasi, menggerakkan, kemudian memutus jalur memfasilitasi apabila ada kesulitan-kesulitan yang memang dihadapi dalam hal program ketahanan pangan. Ini adalah program Bapak Presiden agar Indonesia ini bisa swasembada dalam berbagai banyak hal. Makanya kami yang instansi vertikal dari pusat sampai ke daerah diminta untuk mendukung, membantu, memfasilitasi baik itu pemerintah daerah masyarakat agar bisa membantu bagaimana ketahanan pangan ini bisa cepat terwujud. Nah, jadi kami juga silakan saja Babin Kamtikmas, Kapolsek, dan Kasat Bimas kami dan Kasat Samapta, masyarakat-masyarakat yang apabila memang ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu kita fasilitasi, kita komunikasikan, bisa juga membicarakannya atau menyampaikannya kepada anggota Polri kami yang ada di lapangan.
1: Baik Bapak, terima kasih. Tapi sebelum saya tutup ini Pak ya, ada pesan dari media sosial kita ini Pak. Katanya salam hormat buat Bapak Pasaribu. Hormat kami dari Kuan Sing, semangat majukan Polres Sabang dengan ketahanan pangan, salam kolaborasi katanya Pak.
2: Alhamdulillah. Kami baik. Juga pada kesempatannya juga kami baru menjabat 1 bulan lebih ya. Kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kota Sabang agar kami bisa menjalankan program-program kami, tentunya program kami untuk bagaimana Kota Sabang ini aman, damai, kondusif ya dari semua permasalahan. Dan di beberapa 1 bulan terakhir ini kan kami gencar melaksanakan pengungkapan-pengungkapan ya. Ya, ada pencurian, ada narkoba, ada juga tindak pidana yang lainnya. Mohon dukungan dan kerjasama semua pihak.
1: Baik. Terima kasih Pak Kapolres dan juga Ibu Widi ya untuk sudah hadir dalam dialog berjaringan kita kali ini. Semoga Kapolres Sabang dan juga Distan Pangan Sabang juga bisa menjadi hal yang terbaik lah bagi para petani kita untuk dalam bidang ketahanan pangan ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Putra yang menemani Anda pendengar di edisi hari ini untuk Rabu tanggal 2 September 2026. Kebersamaan kita sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja rekan saya Dimas yang menemani Anda dari pagi tadi hingga ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai acara akan kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Baik pendengar, untuk awal jumpa kita akan hibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda di siang hari ini. Tentunya dari vokalnya Chris Patti, Kesalahan Yang Sama, nanti ada dari Mary Guslow, duet bersama Eric, Ada Apa Dengan Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari studio Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Kondisi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sayur. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah lalu bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai

pendengar di mana-mana Anda berada, dapat kami informasikan waktu di studio kita telah menuju pukul 10 pagi lebih 31 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya untuk dinamika olahraga kami hadirkan dan kita bergabung dengan Pro Liga Jakarta nanti pada pukul 11 waktu Indonesia barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh kami ucapkan selamat siang terdahulu semuanya dan selamat berdekatkan di frekuensi 97.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

menemukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Inilah pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya, ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. PSM, setelah itu baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game in Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao.

0: 14 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Satu Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
2: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama RRI Singkil di suasana siang hari ini. Karena hari waktu sudah menjelang pukul 11:36 pendengar. Tadi kita juga sudah mengikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Siang ini lagu-lagu dan rangkaian informasi akan coba kami hadirkan ke ruang simak Anda di program Jelang Siang hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang saya harap masih dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas siang Anda kali ini.

Baik, saudara pendengar, di suasana siang hari ini waktu sudah menjelang pukul 11.46 menit ya. Cuacanya masih cukup cerah, masih cukup baik. Untuk Anda yang ingin beraktivitas, kami harap aktivitasnya dapat berjalan dengan baik, menyenangkan gitu ya. Dan kami juga tentunya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu dan informasi ke ruang simak Anda menemani aktivitas siang Anda kali ini. Nah, saudara pendengar, tentunya Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah ya, baik itu terkait dengan kebakaran lahan dan hutan ya, terkait dengan kondisi keuangan negara yang mungkin belakangan ini sedang dalam beberapa program yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi Indonesia pendengar. Nah, salah satunya mungkin terkait dengan undang-undang ya, undang-undang terkait perampasan aset yang memang belakangan hari ini banyak dibicarakan. Nah, pendengar ya, walaupun belum disahkan secara resmi gitu ya, memang saat ini Komisi 3 sedang membahas gitu ya terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3 ini yang mengatakan bahwasanya akan membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Nah, anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Nah, terkait tindak pidana judi online, pendengar sedang mendalami isu ya, dan ini akan melakukan diskusi gitu ya dengan pihak terkait bagaimana cara memasukkan gitu ya judi online ini ke RUU perampasan aset. Karena menurutnya keputusan tersebut akan ditentukan ya berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, maka judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu ya sasaran dalam RUU perampasan aset. Di mana sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan ada 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Nah, kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun ya, judi online belum termasuk dalam 13 kategori tersebut. Nah, sebelumnya juga Gus Abdul mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi saja gitu ya. Karena ia juga meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa termasuk dengan judi online ini. Karena judi online menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Nah, adapun Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwasanya pihaknya saat ini terus menerima dan mencermati berbagai masukan dari masyarakat. Hal ini terkait cakupan penerapan RUU perampasan aset ya. Dan pihaknya mengatakan banyak mendapat masukan ini soal pemberlakuan RUU perampasan aset, dan ternyata banyak masukan yang mengatakan tidak hanya untuk korupsi saja, tetapi ada 13 jenis tindak pidana yang memang saat ini diusulkan untuk dapat dikenakan perampasan aset. Nah, kalau menurut Anda gimana pendengar? Apakah memang Anda setuju? Kalau saya ya setuju ya, karena judi online itu kan kalau cuman dibasmi di bawah-bawahnya alias pemain-pemainnya aja, pastinya ya tidak akan tuntas gitu ya, walaupun situs judinya ditutup, besok dia buka lagi dengan nama yang lain gitu ya, dengan yang berbeda lagi. Nah, jadi memang kalau perampasan aset ini tentunya ya aset yang disita pastinya akan aset para bandar ya, tidak mungkin pemain, karena kalau disita aset pemain, apa yang mau disita? Kan sudah habis untuk judi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Saatnya disampaikan Buntas Berita.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dari Malabo dikabarkan Puskesmas Cot Semereng, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, merawat 113 pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kasus ISPA menjadi penyakit tren tertinggi, diduga dampak dari asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Aceh Barat. Berdasarkan data Puskesmas Cot Semereng, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap. Hal tersebut dikatakan Dokter Puskesmas Cot Semereng, Fatria Dharma Asih, yang mewakili Kepala Puskesmas Yevi Rahmawati. Dia mengatakan sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Data yang dirilis mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada kelompok usia rentan yang diduga terdampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, selain memberikan penanganan medis, dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap. Masyarakat, khususnya kelompok rentan, dihimbau menggunakan masker ketika keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara dipenuhi asap. Demikian Lintas Berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti Lintas Berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan
1: WhatsApp RRI Banda. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama RRI Singkil untuk siang hari ini pendengar di FM 92,2 MHz. Ya, hari ini masih di awal bulan. Nah, kalau sudah awal bulan ini enaknya kita ngapain ya? Karena mungkin gajinya masih banyak ini atau uang upahnya masih banyak ya, kita kayaknya mau belanja-belanja nih awal bulan pendengar ya. Ya, belanja sih boleh ya, tapi tentunya kita juga tidak lupa juga harus berinvestasi. Investasi itu kan penting ya untuk jangka panjang ya, atau untuk masa depan kita pendengar. Sangat bijak sekali kalau kita memang setiap bulannya itu melakukan atau menyisihkan uang kita untuk investasi. Nah, kalau berbicara masalah investasi, pasti banyak orang yang berpikir harus sesuatu yang besar ya, atau sesuatu yang mahal. Padahal investasi itu kan bisa dengan dana yang terbatas. Banyak sekali jenis investasi yang bisa kita miliki ya dengan dana yang tidak terlalu banyak pendengar. Misalnya ada investasi seperti emas ya, dan juga beberapa investasi lain yang bisa kita manfaatkan di perbankan yang memang modalnya itu tidak terlalu banyak pendengar ya. Jadi berapa aja kita bisa tanamkan uang kita.

berbicara masalah harga emas ya, harga emas atau emas ini pendengar biasa memang masih cukup terjangkau ya. Untuk beberapa hari belakangan ini, khususnya di Aceh Singkil, harga emas tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan ya. Paling pun kalau terjadi naik 10.000, nanti turun lagi 10.000, nanti naik lagi 20.000, turun lagi 10.000, ya gitu-gitu aja ya. Karena memang tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan harga emas naik seperti beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu lalu sempat ya harga emas itu lonjakannya cukup tinggi, yang tadinya misalnya 2.300.000 bisa sampai 2.900.000 gitu ya dalam waktu beberapa bulan. Mungkin karena kemarin kondisi keamanan dunia ya, lagi perang atau lagi masalah lainnya, itu bisa mempengaruhi harga emas. Tapi belakangan hari ini harga emas masih cukup stabil ya di angka Rp2.350.000 pendengar per Selasa 1 September kemarin ya. Dan sebenarnya harga ini cukup stabil ya, untuk beberapa waktu belakangan ini harga ini memang cukup stabil pendengar, karena harga emas itu sekitar 2.340.000 atau 350.000 atau 360.000 gitu ya, masih cukup baik ya karena tidak melewati 2.400.000. Dan ini memang menjadi peluang kita yang mau beli untuk dijadikan tabungan ya, atau misalnya mau dipakai untuk nikahan barangkali karena memang harganya masih cukup baik ini. Nah, kita coba update harga emas di Aceh Singkil hari ini atau kemarin ya. Itu sekitar Rp2.350.000 ya per gramnya. Kalau ukuran per emas ya atau 2,5 gram itu sekitar Rp5.875.000 ya. Dan ini untuk ukuran 1 mayam atau 3,3 gram ya, biasanya kan kita ada yang belinya per emas, per mayam gitu ya. Nah, kalau per mayam itu kan 3,3 gram ya. Dan harga belinya itu sekitar Rp7.755.000. Jadi memang masih cukup baik ya, masih cukup stabil ini. Tapi kalau memang Anda mau jual juga, sebenarnya harganya nggak jauh berbeda ya. Paling ya kurang 100 ribu dari harga beli ya kalau kita jual. Tapi tentunya harga ini juga bisa berubah hari ini, kemarin, dan besok. Itu pastinya akan berbeda. Tapi mengingat kondisi global masih cukup baik ya, nampaknya ya tidak terlalu ada perbedaan cuaca, perbedaan harga ya harga emas dunia yang terlalu menonjol. Dan memang emas ini kalau kita berbicara masalah investasi atau sebagai tabungan, emas ini adalah salah satu tabungan jangka panjang yang cukup menjanjikan ya. Di atas 1 hingga 2 tahun ini bisa kita coba punya emas pendengar ya. Asal jangan kita beli hari ini, 2 bulan lagi baru kita jual, ya udah pasti rugi ya. Tapi kalau masih setahun dua tahun lagi baru kita jual kembali, tentunya akan masih cukup baik gitu ya.

0: waktu saat ini sudah menjelang pukul 12.31 menit. Kami akan rehat sejenak untuk lagu-lagunya. Nanti kita akan melanjutkan lagi setelah seruan ajian juhur berikut ini.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajian sholat juhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: مرحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan
1: WhatsApp RRI Banda. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil, Tingkil, dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi Selasa, edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Bupati minta tim Monef PRR prioritaskan penanganan infrastruktur rusak pasca banjir. Cegah karhutla, pos Ramil Penanggalan ajak warga Subuh Salam siaga karhutla. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Tim Monef PRR prioritaskan penanganan infrastruktur rusak pasca banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kami memohon kepada Bapak Ketua Tim dan rekomendasinya seluruhnya, ya memohon agar kepada pernah diutamakan pembangunan Aceh Singkil ini.
2: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon meminta dan mengharapkan tim monitoring dan evaluasi atau MONEP percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi atau PRR prioritaskan perbaikan sejumlah infrastruktur di Aceh Singkil rusak pasca bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Permintaan tersebut langsung disampaikan Sapriyadi Oyon kepada Kepala Koordinator Wilayah Aceh 2 Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR, Brigjen TNI Mars Dr. Guslin, seusai mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Tim Monitoring dan Evaluasi atau MONEP Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Alam Banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Selasa 1 September 2026. Sebab tegas Bupati, dirinya bersama jajaran tim MONEP Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR telah langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi jumlah infrastruktur yang membutuhkan penanganan serius. Meliputi Beber Sapredi Oyon, pemantauan fisik jembatan kayu yang terputus di Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil yang membutuhkan pembangunan jembatan Bailey. Kemudian lanjutan proyek tanggul penahan banjir di Desa Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, serta pembangunan embung atau waduk Sianjoanjo di Desa Sianjoanjo, Kecamatan Gunung Meriah, serta perlunya penanganan mendesak untuk abrasi pantai di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil yang dinilai semakin mengkhawatirkan karena terus menggerus garis pantai hingga berpotensi mengancam pemukiman masyarakat maupun fasilitas umum.
1: Ini kami yakin dan yakinnya ya segala infrastruktur yang belum terbangun yang akibat banjir ya pasti akan terbangun. Maka disinilah kami akan mengajak langsung ke Jalan Kuala Baru dan menengok jembatan yang belum terperbaiki atau belum membangun, jembatan Beli. Yang kedua, kami saya ajak ke tanggul, ya, tanggul Kabupaten Singkil, di mana sudah 1.300 meter yang sudah terbangun dan tinggal mungkin sekitar paling 20 meter lagi baru terbangun. Nah, kita melihat dengan tanggul ini nampak ya tidak akan terjadi banjir lagi di Aceh Singkil ini. Ini harapan kita.
2: Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah Aceh 2 Tim Monitoring dan Evaluasi atau MONEP Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi PRR Brigjen TNI Mars Dr. Guslin mengatakan temuan lapangan berdasarkan peninjauan langsung akan menjadi dasar percepatan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur yang rusak dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian ia menambahkan terkait dengan 4 lokasi yang ditinjau, ia menegaskan bahwa hasil MONEP akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dan koordinasi untuk mendorong percepatan penanganan.
1: Syukur ya, itu tidak terlalu mengalami kesulitan untuk melaksanakan pemulihan. Dan tinggal saat ini hanya ada 2 yang perlu kita sedikit maksimalkan, optimalkan, yaitu masalah tambak dan apa tadi Pak? Bibi. Ya, artinya tambak dengan ada titik-titik infrastruktur jalan yang berbeda.
2: Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Mar Dr. Guslin juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terbuka menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Serta, ia juga menegaskan bahwa MONEP bukan sekedar memastikan progres pembangunan, akan tetapi juga memastikan setiap intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Kepala Koordinator Wilayah Aceh II, Brigjen TNI Mars Dr. Guslin, juga hadir Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh II, Tim Monitoring dan Evaluasi MONEP Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR, Kombes Pol Raihat Raimond Huai. Kemudian saat turun ke lapangan, tim langsung didampingi Ketua DPRK, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109 Aceh Singkil, PJ Sekda, dan beberapa jajaran kepala SKPK terkait. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Cegah Karhutlah, Pos Ramil Penanggalan ajak warga subuh salam siaga Karhutlah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Titik rawan seperti daerah Jontor, Laikan, Laimotong, sudah kami lakukan ini. Selama seminggu ini kami tidak pernah berhenti, baik pagi, siang, bahkan malam pun kami tetap bersosialisasi ke masyarakat di seputaran situ, Pak. Harapannya kepada masyarakat.
4: Menanggapi maraknya potensi kebakaran di musim kemarau, Pos Ramil Penanggalan Kodim 01118 Subuh Salam bersama pihak kecamatan meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah kecamatan Penanggalan yang berpotensi rawan titik api. Personel TNI turun langsung ke pemukiman warga kecamatan Penanggalan untuk mensosialisasikan bahaya pembakaran lahan secara sembarangan. Komandan Pos Ramil Penanggalan, Pelda Santoso, mengimbau masyarakat untuk mengubah pola pembukaan lahan pertanian tanpa harus membakarnya. Kebiasaan membakar rumput atau semak kering dianggap menjadi penyebab utama munculnya kobaran api yang tak terkendali di kawasan pemukiman maupun hutan.
3: Kami dari Pos Ramil Penanggalan sudah seminggu ini melakukan patroli karhutla di wilayah Tahura, Kecamatan Penanggalan. Di sini kami melakukan patroli, kemudian sosialisasi ke masyarakat-masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan ini. Itu kami lakukan terkait dampak yang cukup besar di daerah Kalimantan, Lampung, dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kami mencegah hal-hal tersebut, kami melakukan sosialisasi. Kemudian tidak lupa juga kami memasang-masang pamflet-pamflet di titik-titik rawan di Tahura itulah. Semoga masyarakat bisa memahami dengan hal-hal ini agar di wilayah terkhususnya Sumbu Salam ini tidak terjadi seperti yang di provinsi lain. Itu saja, Pak. Selama ini kami yang lakukan itu tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, Pak, seperti polisi, DLHK, Polhut, dan Damkar di Pemko Sumbu Salam juga. Dan sudah kami lakukan di beberapa titik rawan seperti daerah Jontor, Laikan, Laimotong, sudah kami lakukan ini. Selama seminggu ini kami tidak pernah berhenti, baik pagi, siang, bahkan malam pun kami tetap bersosialisasi ke masyarakat di seputaran situ, Pak. Harapannya kepada masyarakat, semoga pada saat bekerja di kebun itu tidak ada bersifat pembakaran lah, apalagi yang bagi terkhusus masyarakat Sumbu Salam ini yang perokok-perokok berat lah, untuk tidak membuang puntung rokoknya atau berbentuk api-api kecil lah, untuk menjaga hutan kita juga nih, Pak.
4: Pelda Santoso juga menyebutkan bahwa dampak ditimbulkan akibat karhutla sangat luas dan merugikan banyak pihak. Selain menghancurkan vegetasi dan ekosistem alam, kabut asap yang dihasilkan juga mengancam kesehatan saluran pernapasan warga. Ia juga menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi potensi bencana tersebut. Sementara itu, Camat Penanggalan Cari dengan Bancin mengatakan bahwa kondisi cuaca di Kota Sumbul Salam yang sempat mencatatkan suhu di udara di atas 30 derajat Celcius menjadikan areal perkebunan dan hutan di Kecamatan Penanggalan sangat rawan terbakar. Ia juga menyebutkan melalui imbauan intensif dari Camat Penanggalan, Cari Dengan Bancin serta sinergi antara TNI dan masyarakat, optimis bahaya karhutla di wilayah Kecamatan Penanggalan Subulus Salam dapat diantisipasi sejak dini. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Tim gabungan padamkan kebakaran hutan dan lahan di Aceh Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Tim gabungan terdiri dari personil TNI BPBD Aceh Selatan, personil Taman Nasional Gunung Lauser atau TNGL, serta polisi kehutanan padamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali muncul di kawasan Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Kepulan asap yang terlihat di area lahan langsung direspon oleh tim gabungan dengan bergerak menyisir kawasan terdampak untuk menemukan sumber asap sekaligus memutus potensi penyebaran api. Pemadaman dilakukan dengan menyasar titik-titik yang masih mengeluarkan asap, disertai pembasahan dan pendinginan untuk memastikan bara api di dalam lahan agar tidak kembali menyala. Dan Dim 0107 Aceh Selatan Letkol Infantri Andrino DN Lubis kepada wartawan mengatakan penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu setelah tim menerima informasi mengenai kemunculan kembali titik api dan kepulan asap, di mana upaya yang dilakukan tersebut langsung mengerahkan personil gabungan untuk melakukan pemadaman dengan sasaran fokus pengendalian api agar tidak meluas. Kemudian ia menambahkan proses penanganan akan terus dilakukan dengan harapan kondisi api di lokasi benar-benar sudah aman serta bara yang berada di dalam lahan tidak lagi dapat memicu munculnya api. Informasi yang berhasil dihimpun hingga siang Selasa 1 September 2026, personil gabungan masih bertahan di lokasi untuk melanjutkan pemadaman sekaligus memantau titik-titik api yang dinilai berpotensi kembali terbakar. Sementara itu, sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Aceh mencatat jumlah titik panas di wilayah Aceh masih cukup tinggi sejak kemarin hingga pagi Selasa 1 September 2026. Prakirawan BMKG Aceh Dedi Ardana menyebutkan titik panas terbanyak dan terpantau di Aceh Selatan dan di Aceh Singkil, sementara di Gayo Lues terdapat satu titik serta beberapa titik lainnya di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Selanjutnya, mengingat masih tingginya titik panas dan kondisi wilayah yang kering, BMKG Aceh terus mengimbau masyarakat khususnya di wilayah utara, timur dan tengah Aceh agar lebih berhati-hati saat melakukan pembersihan lahan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Bantu warga Kejari Subuh Salam gelar pangan murah dan peduli stunting. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Subuh Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri,
4: Kejaksaan Negeri Subuh Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Subuh Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Subuh Salam Anisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil, ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Subuh Salam.
5: Untuk di Kota Subuh Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Subuh Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Subuh Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri, ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya, untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Subuh Salam.
4: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah, di antaranya Desa Penanggalan Barat, Subuh Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Subuh Salam tetap optimal. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dewan Apresiasi RSUD Singkil sediakan layanan endoskopi. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
6: Kami dari PMK sendiri, dari Komisi 4, apapun bentuk pelayanan masyarakat, itu wajib kami dukung.
2: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil melalui Komisi 4 mengapresiasi penyediaan layanan kesehatan endoskopi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD untuk masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Singkil Dr. Desra Novianto seusai menghadiri secara langsung peluncuran layanan kesehatan endoskopi di RSUD Aceh Singkil Senin 31 Agustus 2026. Menurut Dr. Desra, hadirnya layanan endoskopi ini selain mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga, juga ke depan katanya dapat memangkas kebutuhan layanan pada warga untuk mendapatkan layanan saluran pencernaan keluar daerah. Kemudian Dr. Desra menambahkan dengan hadirnya layanan endoskopi ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat lain di wilayah barat selatan Aceh untuk mendapatkan layanan tersebut. Untuk itu, Dr. Desra mengungkapkan ke depan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kesehatan.
6: Kami dari PMK sendiri, dari Komisi 4, apapun bentuk pelayanan masyarakat itu wajib kami dukung. Dan ini nanti biasanya itu juga sharing dari dana BLD yang didapatkan oleh rumah sakit, memangnya itulah yang membayar mungkin personal sebagian untuk endoskopi itu.
7: Iya, gitu Pak ya. Pak Bupati apa?
2: Seperti diketahui, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Aceh Singkil secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan diberikan tindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro Dangdut.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di suasana siang hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama di program Pro Dangdut. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu dangdut, kami persilakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Ya, seperti biasa ya, untuk partisipasi Anda pendengar kami tunggu hingga menjelang ke pukul 15 untuk suasana siang hari ini.

Ya baik saudara pendengar, untuk penelpon masih kami tunggu yang ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini di 08237295589. Dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silahkan Anda kirimkan di nomor yang sama, pendengar. Dan kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang pukul 15 untuk suasana siang hari ini.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut,
1: Pro Dangdut.

0: Ya, baik pendengar, untuk penelpon masih kami tunggu. Yang ingin bergabung tentunya merequest lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini Bang Tony.
0: Bang Tony, apa kabarnya hari ini?
1: Sehat, ini lagi istirahat pulang kerja ini.
0: Lagi istirahat pulang kerja ya. Mau kita temani lagu dari siapa Bang Tony siang ini?
1: Lagunya ada dinyanyikan cowok, cuma judulnya nggak tahu, tapi liriknya tahu.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Sering diputar Bang Mungusin sama itu, Bang Hayati.
0: Kayak mana liriknya?
1: Adalah tuang air mata, gitu ya. Terus laut masih biru, laut masih tinggi, gitu ya.
0: Dengan ada air mata, laut masih biru gitu.
1: Iya.
0: Sebentar ya.
1: Masih tinggi.
0: Sebentar ya, coba kita cari dulu. Ya di sini ada langit masih biru, judulnya dari John Seme.
1: Oh, yang nyanyi cowok ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Coba kita hadirkan ya.
1: Iya,
0: okay, ya. Salam-salam untuk siapa siang hari ini?
1: Pertama buat Pak Jeneng, dua Bang Rendi, terus Bang Andri Tumangger, Mbak Cinta, Mbak Ela, terus Pak Samanik dan Erna. Itu aja Pak Jeneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Penelpon lainnya masih kami tunggu, silakan bergabung di 0823-7295-5892. Baik, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Tempatlah kita.
0: Ya, dengan Bang Nosa.
1: Iya, Nosa Manik, Gelombang.
0: Gimana kabarnya hari ini, Bang Nosa?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Baik aja ya. Lagi apa ini? Aktivitasnya lagi sibuk apa?
1: Ini pada istirahat ini, Kak, di rumah aja ini. Sambil-sambil ngopi, dengar radio.
0: Oke, mau kita temani lagu dari siapa ini?
1: Megi dan Kak E, ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah, oke. Salam-salamnya
1: buatnya Mbak Neneng, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Seliku Pak Mai, buatnya Pak Rawati, Andre itu Manggar, Kak Cinta, Kak Ella, ada Pak Rawati tadi. Bang Boy, ada Aldo, buat semua-semua, Kak E. Ucapannya, salam kompak lewat udara. Mudah-mudahan bisa jumpa berjabat tangan nanti lewat darat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Telepon Sita yang selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Mei?
1: Kabar baik, semangat.
0: Semangat 45. Ya Pak Mei, walaupun panas ini ya.
1: Iyalah.
0: Gimana untuk siang hari ini? Kita hadirkan lagu dari siapa nih Pak Mei?
1: Biar dijogetin aja ya.
0: Dijogetin aja ya.
1: Ya, DJ Remy Loh begitu saja kok marah.
0: Oke, baik, kita hadirkan. Salam-salam untuk siapa nih Pak Mei?
1: Salamnya pertama buat Pak Neneng, semangat sehat selalu. Buat Sli Kuno sama Nita di, salam juar-juar lah Sli. Buat Bang Tony tadi ya.
0: Iya.
1: Iya, salam juar-juar juga Bang Rendri. Buat Parawati, Aldo, Ella. Buat Lebetman, Bang Windu Sober, Bang Gus, Mas Roy, buat semua yang lagi dengar aja lah ya. Makasih ya Pak Neng.
0: Ya, sama-sama Pak Mei. Baik pendengar, kami hadirkan untuk lagu yang sudah di request. Nanti penelpon yang ingin bergabung, kita akan coba sapa Anda kembali ya setelah 3 lagu berikut ini.

Baik, kita lanjutkan lagi menyapa penelpon masih di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp-nya di 0858-3470-5558. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 untuk suasana siang.

0: Baik. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Halo, selamat siang. Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mau tahu aja atau mau tahu aja, Mbak?
0: Mau tahu banget.
1: Dengan Cinta banget di Pak Barat.
0: Apa kabarnya Cinta siang ini?
1: Kabarnya PAPI, Mbak.
0: Cuacanya gimana? Kalau di sini kabarnya sehat juga. Cuacanya di sini panas. Kalau di sana gimana cuacanya?
1: Sama, di sini juga panas sekali nih.
0: Nyala ya?
1: Ya, nggak tahan nih.
0: Kita hadirkan lagu dari siapa nih untuk Cinta siang ini?
1: Dari Nazar ya, aku bukan Rahwana.
0: Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng, tetap semangat walaupun cuaca panas. Jangan lupa banyak minum air putih. Ada Mas Boy. Ada Randy. Ada Andre Tumanggeri Pak Barat. Ada Erna, Ella, Pak Nosamani. Ada Bekman Siombing, Aldo, Robada Butar. Buat semua aja lah pendengar aja singkil, Mbak, tanpa terkecuali.
0: Baik, itu aja ya. Iya, selamat sore.

Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu, silakan bergabung di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silakan Anda kirimkan pesan singkat Anda, nanti akan kami bacakan tentunya ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut ada lagi tuh.
1: Apa kabar, Erna?
0: Kabarnya Kak, kabarnya Kak Neneng gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat di sini, Erna. Gimana? Lagi sibuk apa siang ini?
0: Lagi di rumah Kak, lagi duduk di warung.
1: Lagi duduk santai ya.
0: Iya.
1: Erna, mau kita temani lagu dari siapa ini?
0: Lagu ini ya Kak, yang judulnya Cinta Suci dari Abdal.
1: Oke, baik. Salam-salamnya.
0: Oh Kak Neneng, apa itu Kak? Bang Roy-nya pernah naik Kak?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah lagi kan? Kenapa?
1: Nah, kenapa itu? Enggak ada nomor HP-nya rupanya?
0: Enggak ada
1: kabar. Oh, kirain ada ditanyakan gitu ya. Kenapa?
0: Itu ada Kak, kalau apa kan tahu awak kan Kak? Udah lama memang dia nggak naik ke radio Kak.
1: Makanya sama Mbak Neneng pun nggak pernah juga dia naik. Kemana dia udah?
0: Iya ya. Salamnya ya Kak, salamnya terutama buatnya Kak Neneng, terus aku pikir nak spesialkan untuk orang jauh aja. Soalnya dia kemarin nongol lagi dia Kak.
1: Siapa itu?
0: Itu aja ya Kak, selamat.
1: Waalaikumsalam. Telepon lainnya masih kami tunggu, silakan di 08237295589 dan juga di nomor WhatsApp-nya di 085834705.

0: Waktu sudah menjelang pukul 14.59 menit. Nampaknya untuk penelpon kami, mohon maaf tidak dapat kami sapa kembali karena waktu kita yang terbatas ya. Dan saya harus sudahi untuk program Prodangdut siang hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah menemani Anda di edisi kerja hari ini, hari Rabu ya, tanggal 2 September 2020. 6 mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan mantau RRI Aceh.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita di sore hari ini. Pendengar, program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan upaya pemerataan pendidikan berkualitas, yaitu tentang program literasi dan numerasi yang tengah digalakkan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata Asta Cita dalam memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam mengakses pendidikan bermutu. Salah satu fondasi utamanya adalah kemampuan literasi dan numerasi sebagai bekal siswa menghadapi tantangan zaman. Di sore hari ini, dua orang narasumber sudah bergabung melalui virtual Zoom. Kita sapa. Yang pertama ada Nur Akmalia, SSIGR, guru TIK Kepala Perpustakaan SRMA 1 Aceh Besar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siang Mas, siang Pak.
0: Baik, di berikutnya ada Akbar Ardi Nugraha, SPDGR. Beliau adalah guru fisika dan kepala pengajar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang juga buat bapaknya.
0: Iya. Di sore hari ini kita mengangkat topik mengenai literasi dan numerasi ya. Baik, mungkin kita mulai dari Nur Akmalia dulu ya. Ini boleh. Sebagai kepala perpustakaan bisa diceritakan sejak kapan dan bagaimana awal mula program literasi digagas di SRMA 1 Aceh Besar ini?
1: Kalau membicarakan tentang program literasi, mungkin saya akan mulai dulu dari terbentuknya perpustakaan ini. Jadi SRMA 1 Aceh Besar, kita dapat bantuan dari perpustakaan buku sebanyak 1000. Itu untuk syarat pembukaan perpustakaan sekolah. Nah, jadi sebagai kepala perpustakaan, itu punya program gitu kan, untuk mendukung literasi siswa. Jadi kami akhirnya membuat banyak program di perpustakaan. Selanjutnya hal yang membentukkan juga program literasi ini adalah dari evaluasi guru di akhir tahun ajaran. Kita kan semuanya melakukan evaluasi ini gitu, dan dari guru juga menyadari bahwa anak-anak ini banyak yang literasinya tuh masih kurang. Nah, seperti yang kita tahu, siswa ini kalau bisa masuk kuliah itu kan harus ikut STKA ya, kalau saya. Nah, jadi soal-soalnya itu kan harus mampu memaknai soal cerita gitu. Tapi mungkin anak-anak kita saat ini levelnya masih hanya baru bisa membaca, bahkan ada yang membacanya belum terlalu lancar. Mungkin begitu, Pak.
0: Baik, ini perpustakaan kan sering dianggap ruang yang kurang diminati siswa ya. Strategi ya. Apa nih yang Ibu terapkan agar perpustakaan menjadi pusat literasi yang hidup dan pastinya menarik bagi siswa?
1: Kita membuat perpustakaan ini menjadi tempat di awal anak-anak mampu berekspresi dan mengeksplorasi gitu. Jadi selama ini kita tahu kalau perpustakaan itu kan harus hening, kaku gitu kan. Nah, sedangkan di perpustakaan saya inginnya anak-anak boleh berdiskusi, mereka boleh nanti membaca bersama gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat mereka jadi nyaman di perpustakaan dulu. Yang kedua, kami membentuk tim literasi di sekolah. Jadi tim literasi itu terdiri dari siswa-siswa yang memang suka membaca dan ingin mengelola perpustakaan. Nah, seperti kita tahu juga kan, anak-anak ini pasti lebih nyaman dengan umur mereka. Ide-idenya pasti mereka lebih paham. Kan? Jadi dengan adanya tim literasi, anak-anak ini jadi tahu nih bagaimana ide-ide supaya anak-anak nih mau atau teman-temannya mau nih ke perpustakaan gitu. nyaman di perpustakaan. Itu sih Pak.
0: Baik, artinya perpustakaan yang ada di SRMA 1 ini nggak kaku ya, boleh berinteraksi, boleh berdiskusi ya di sini ya, bukan seperti perpustakaan yang pada umumnya kan nggak boleh ribut ya, nggak boleh ada interaksi di dalam perpustakaan ya, kalau ngomong harus bisik-bisik ya. Jadi dibuat semenarik mungkin ya untuk menarik minat siswa di sini ya. Baik.
1: Yang pertama, namanya.
0: Baik. Ya, ini memang kalau misalnya mau perpustakaan atau tempat siswa belajar literasi ini harus menarik perhatiannya ya, ini menarik minatnya ya. Bagaimana hal-hal yang mungkin bagi anak-anak ini kan hal yang membosankan ya. Ini kan anak-anak masih belum bisa duduk diam ya, nggak boleh berisik ya. Ini kan anak-anak yang masih susah ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana cara perpustakaan ini tidak seperti yang mereka bayangkan ya, Bu ya. Baik, Pak Akbar ini sebagai tim penyusun program, bisa Bapak jelaskan konsep dasar dan tujuan utama ini dari program literasi dan numerasi yang dirancang di SRMA 1 Aceh Besar ini Pak?
2: Baik, terima kasih. Tujuan program literasi dan numerasi ini terbentuk mulainya sebenarnya pada tahun pertama sekolah rakyat dibuka dan dimulai, di mana sekolah rakyat itu memiliki tiga tahap waktu awal pertama kali mereka masuk kelas 10. Yang pertama tahap MPLS selama 2 minggu. Di PMPS itu kami melakukan tes literasi, numerasi, kemudian tes kesehatan, kemudian tes psikologis, kemudian tes kebugaran dan lain-lain. Dari hasil itu ditemukan literasi dan numerasi siswa itu kan masih sangat rendah. Karena pada dasarnya di sekolah rakyat ini kami tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan dan lain-lain, itu berdasarkan memurni kebutuhan kemensos yang mencari anak-anak dari desa 1 dan desa 2 yang seperti disyaratkan oleh sosial. Jadi tidak semua anak kami memiliki kemampuan yang sama pada saat usia dan juga jenjang SMA-nya yang pada seharusnya gitu. Dari hasil tersebut kami lanjutkan dengan program persiapan selama 2 bulan. Pada program persiapan itu dipupuk siswa agar menuntut kebiasaan yang sama, karena sebelum memasuki kurikulum nasional yang pembelajaran aslinya, mereka harus sama dulu terbiasa hidup di kehidupan asrama, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang biasanya mereka lakukan di rumah, misalkan bangun siang dan segala macamnya itu di sini harus sama dulu, sampai dengan program-program literasi dan numerasi dasar itu kami masukkan juga sebagai bahan program persiapan, agar nantinya di saat program kurikulum nasionalnya mereka yang awalnya tidak bisa membaca sudah bisa membaca, awalnya tidak bisa berhitung sederhana sudah bisa berhitung sederhana. Tapi nyatanya juga di lapangan program persiapan yang kita lakukan juga tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena masih kami dapati berdasarkan data dari kami masih sekitar ada 7 siswa kami yang dibilang slow learner, sehingga memang tidak bisa untuk selama 2 bulan itu tuntas mereka dapat membaca dengan bagus, memahami bacaan, kemudian numerasinya lancar, itu memang sulit. Akhirnya kami teruskan lagi program literasi dan numerasi itu sampai di kurikulum nasional, sampai tahun kedua ini di kelas 11 juga, berkat juga bantuan dari kepala perpustakaan yang ternyata sudah mendapatkan banyak buku dari Perpusnas sejumlah yang disebutkan tadi 1000 kurang lebih. Dari situlah kami mulai membuat program-program baru, yaitu berkolaborasi dengan Perpus, di mana gerakan gemar membaca setiap pagi 15 menit sebelum memulai pembelajaran setiap Senin sampai Jumatnya. Kemudian ada juga program dari Perpus juga yang berkolaborasi dengan mata pelajaran. Jadi saat ada mata pelajaran yang membutuhkan perpus untuk jadi apa partnernya, bisa untuk ditempati dan difasilitasi oleh perpusnya.
0: Mm-hmm. Ini kan numerasi diintegrasikan dalam pembelajaran fisika ya sehari-hari. Ini mengingat mata pelajaran ini erat kaitannya dengan kemampuan berhitung dan logika. Ini bagaimana nih numerasi ini diintegrasikan?
2: Bagaimana numerasi diintegrasikan? Sebenarnya memang fisika tidak akan pernah jauh dari kata matematika ya, karena emang
0: berhitung ya.
2: Umumnya harus pandai berhitung. Mungkin makan tingkatannya mungkin harusnya bukan pandai, emang udah bisa ahli atau gimana ya? Karena
0: harus wajib ya, harus wajib perhitungan ya.
2: Jadi kalau memang basicnya perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan udah nggak ada, karena fisika kan bukan cuma simple itu ya, karena udah misalkan
0: rumus ya.
2: Kemudian rumus-rumusnya agak lebih kompleks gitu. Apalagi yang di fisika ini kan menuntut mereka harus literasinya juga, yaitu memahami soal sehingga mereka dapat menganalisis yang ditanya di soal ini adalah apa. Bukan hanya berupa misalkan matematika 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu. Tapi mereka harus mencari tahu di soal ini yang diminta apa gitu. Dan saya rasa sejauh ini masih banyak siswa kami mengalami kesulitan gitu. Karena ya itu tadi apa namanya, kami tidak menjaring siswa-siswa kami itu dengan tes kemampuannya gitu, tapi merasakan desilnya gitu.
0: Iya. Nah ini kan kalau misalnya fisika ini bukan sekedar perhitungan ya, tapi mengaplikasikannya dengan rumus ya. Baik, Bu Nur Akmalia ini sebagai guru TIK, bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung program literasi, misalnya kan dalam bentuk perpustakaan digital atau aplikasi membaca ini?
1: Ya, di perpustakaan, jadi bantuan dari perpustakaan itu ada anjungan baca digital. Jadi anak-anak sebenarnya bisa baca dari anjungan tersebut atau scan barcode. Jadi mereka bisa baca bahan-bahan yang ada di online gitu. Tetapi karena kita sekolah asrama, kita punya kebijakan untuk tidak boleh membawa handphone. Nah, jadi mungkin sedikit ada kendala di bagian itu. Nah, tapi kita mungkin bisa mensiasatinya dengan anak-anak membaca buku fisik. Nah, seperti kita tahu juga tentang anak-anak sekarang kan, mereka agak susah fokus terlalu lama. Itu jadi mungkin terapinya adalah membaca buku fisik gitu, untuk melatih fokus mereka, kemampuan membacanya juga begitu.
0: Ini kan semuanya pasti ada tantangan Bu ya. Ini apa tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan minat baca siswa di lingkungan sekolah rakyat? Seperti tadi Ibu katakan ya, ini banyak siswa yang mungkin masih banyak kurang fokus ya. Terus ini mengingat latar belakang siswa yang cukup beragam, ini kan pasti banyak tantangannya Bu. Ini bagaimana Bu?
1: Seperti tadi kita cerita juga, karena dari background berbeda-beda, kemampuannya juga beda gitu. Seperti kita tahu di sekolah kita ini masih ada anak-anak yang masih membacanya kurang lancar. Ada anak-anak yang udah lancar baca tapi belum bisa memaknai. Gitu. Belum lagi mereka kayak tadi minat membacanya juga kurang. Jadi senangnya nonton video atau apa gitu kan. Jadi mungkin kendala-kendala yang kita hadapi di SOA yang tadi saya sebutkan gitu. Cuman untuk mensiasatinya itu kita dengan tim literasi tadi. Jadi biar anak-anak yang lebih tahu mana yang mereka inginkan, ide-idenya juga mereka bisa sampaikan ke teman-teman mereka yang di literasi itu. Jadi pelan-pelan kita dengarin, kan maunya perpustakaan tuh gimana nih biar nyaman untuk semua.
0: Jadi itu aja sih. Jadi untuk menciptakan kenyamanan di perpustakaan juga ini menampung bagaimana keinginan para siswa ya, Bu ya. Baik, Pak Akbar, ini apa metode atau pendekatan pembelajaran yang digunakan agar numerasi ini tidak terasa menakutkan ini, dan terutama bagi siswa yang merasa kurang percaya diri dengan angka?
2: Pada dasarnya memang mungkin bukan cuma DSR, matematika diomok untuk seluruh siswa mungkin yang di Indonesia gitu, terlebih lagi mungkin siswa kami yang kadang-kadang gurunya baru juga pintu dah, bapak ini lagi, ibu ini lagi, oh matematika ya, fisika.

0: Ada sebagian siswa ya, bahkan setelah tamat dari sekolah juga waktu mau lanjutin kuliah menghindari nih yang berhubungan dengan angka-angka ya. Nggak taunya mata kuliah dasar tetap ada ini angka-angka ini. Baik, jadi yang penting bagaimana cara mengemas supaya ini menjadi menarik ya. Mungkin kalau misalnya selain mudah dipahami, tapi juga mudah diminati ya untuk para siswa ya Pak. Nah ini dalam menyusun program Pak, data atau kondisi awal seperti apa yang menjadi acuan tim dalam merumuskan strategi literasi numerasi di sekolah ini Pak?
1: Seperti yang saya jelaskan di awal juga, kami ada MPLS di, karena kami sekelas 11 sekarang, itu maksudnya siswa-siswanya adalah kelas yang 10 sebelumnya gitu kan. Jadi kami tidak menambah siswa baru untuk yang kami didik di SMA 1, karena siswa baru kami tidak memiliki lokasi untuk belajar, misalkan ruang kelas tidak memadai, jadi kami hanya melanjutkan kelas 11 saja lagi. Itu berdasarkan data awal yang MPLS kami mendapat literasi dan numerasi dasar kita tes, kemudian didapatkan dari hasil itu lanjut kami membuat program untuk di program persiapan. Ternyata masih ada beberapa siswa yang kami rasa belum mampu menyelesaikan program tersebut, jadi di program kurikulum nasionalnya juga masih diberikan program-program literasi dan numerasi dasar. Terlebih lagi di kelas 11 ini kami ada setiap minggunya 2 JP tambahan untuk kelas literasi dan numerasi kepada seluruh siswa kami.
0: Baik, Ibu Nurakmalia, ini ada nggak program unggulan perpustakaan seperti pojok baca, jam wajib kunjung, atau lomba literasi yang sudah berjalan dan terbukti efektif nih di SRMA ini? Ya, mungkin suaranya Bu.
2: Ya, program yang udah kita jalani itu yang membaca 15 menit pertama sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi awal diperlakukan ide itu, anak-anak mungkin awal-awal masih masa ala bu gitu,
0: merasa kan membosankan gitu ya.
2: Iya gitu. Nah, tapi setelah kami beberapa hari kasih motivasi dan juga dukungan gitu kan, anak-anak akhirnya datang ke perpus rame-rame mau minjem buku gitu, karena kan itu wajib baca buku. Terus kita juga buat jurnal siswa di mana mereka setiap yang dibaca itu ditulis di buku, halaman berapa, buku apa, dan sedikit rangkuman tentang bacaan mereka gitu, agar lebih terpantau gitu, dan mereka jadi terbiasa membaca. Terus program yang lainnya juga, jadi ada tim yang dari tim literasi untuk mendukung pembacaan 15 menit itu, mereka membawa itu dari kelas ke kelas gitu. Jadi mengedarkan buku dalam box, jadi yang anak-anak yang gak meminjam ke perpustakaan atau belum berani ke perpus gitu kan, jadi mereka ngantarnya ke kelas-kelas gitu. Terus kemarin

Jadi untuk mengukur tingkat kemampuan literasi mereka kan kita membuat acuan penilaiannya, level-levelnya, di mana level pertama adalah siswa mampu membaca dengan lancar dulu, gitu. Siswa yang kedua adalah siswa mampu memahami bacaannya, terus yang ketiga mungkin siswa

0: mampu membaca literatur atau yang lebih panjang atau yang lebih padat formatnya. Mm-hmm. Yang keempat, mereka mampu mengkritisi, mereview bacaannya itu. Seperti yang tadi kita bicarakan juga, bahwa kemampuan anak-anak kan juga berbeda-beda. Mm-hmm. Jadi nggak mungkin kita mengukur mereka dengan goal yang sama gitu. Jadi makanya kita membuat level-level di mana setiap anak kita asesmen awalnya di mana, gitu posisinya, itu kita pantau dia masuk level 1, kedua, ketiga, dan keempat.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Akbar, ini apa saja indikator keberhasilan yang ditetapkan tim untuk menilai apakah program literasi dan numerasi ini berjalan efektif?
2: Nah, indikator keberhasilan yang kalau saya sendiri sih tidak mematokkan keberhasilan terlalu tinggi ya. Mm-hmm. Karena pada dasarnya anak yang awalnya belum mau membaca, belum terbiasa meminjam buku, sekarang sudah mulai mau membaca dan rajin meminjam buku, itu bagi saya sangat poin plus. Jadi mm-hmm. mereka yang awalnya tidak mau, tidak terbiasa, sekarang sudah mulai terbiasa dan mulai sering meminjam buku. Kemudian dari yang levelnya ternyata hanya mampu membaca dan mengerti sendiri, sekarang sudah mampu bercerita, menceritakan mm-hmm. kembali isi bacaannya melalui jurnal-jurnal yang mereka tuliskan di setiap harinya apa yang mereka baca, kemudian mereka jelaskan, mereka ceritakan kembali ke di dalam jurnalnya tersebut. Mm-hmm. Kemudian dengan adanya lomba-lomba literasi yang pernah diikuti, salah satunya yang terakhir itu ada dari Perpusnas tadi yang Ali Wahana, ternyata antusias siswa kami juga sangat besar, bahkan banyak yang siswa kami yang meminta untuk ada ekstrakurikuler terkait kepenulisan atau karya tulis, karena yang tahun sebelumnya kami tidak ada karya tulis L-School tersebut. Tapi setelah ada lomba literasi dari profesional kemarin itu yang ada Ali Wahana dan juga lomba cerpen, kemudian yang terakhir juga ada FLS 3N yang ada lomba baca puisi dan juga cerpen, itu siswa mulai banyak yang tertarik dan menginginkan belajar lebih supaya bisa mengikuti lomba-lomba di tahun-tahun yang akan datang.
1: Baik, ini bagaimana keterlibatan guru lintas mata pelajaran dalam mendukung penguatan numerasi, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru matematika atau fisika saja?
2: Tanggung jawab literasi dan numerasi bukan hanya sekedar dari guru matematika dan bahasa Indonesia, memang sangat benar sekali. Untuk itu kami membentuk tim di mana mulai tahun ini kami memasukkan jam literasi numerasi 2 JP setiap minggunya, itu berkolaborasi antara semua guru mapel di sekolah, di mana di satu kelas itu ada 4 tim guru yang menyusun program untuk menyukseskan literasi dan numerasi yang dimasukkan ke dalam roster pembelajaran setiap minggunya. Mm-hmm. Di mana guru-guru tersebut menyusun program yang akan diajarkan, kemudian mengevaluasi juga hasil dari program yang mereka buat gitu untuk pelaksanaannya selama ya paling tidak satu semester ini. Mm-hmm. Yang baru berjalan sekitar, karena kami sekolah tuh baru sekitar 1 bulan ya, lebih mm-hmm. lambat dibandingkan sekolah lainnya.
1: Mm-hmm. Baik, Ibu Nur Akmalia, ini apakah ada kolaborasi antara perpustakaan dengan guru mata pelajaran lain dalam mendukung gerakan literasi sekolah secara menyeluruh, Bu?
0: Terkait kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain tentu saja ada. Mm-hmm. Mungkin kolaborasi yang paling sering kita laksanakan adalah pembelajaran di perpustakaan. Mm-hmm. Jadi ada beberapa pelajaran, misalnya nanti pelajaran di perpustakaan, ini anak-anak bisa langsung mencari referensi mm-hmm. untuk bahan-bahan pelajaran tersebut. Mm-hmm. Terus ya juga perlu juga mendukung literasi dan numerasi yang ada di sekolah dengan mengajak anak-anak gitu, kalau nggak punya bahan, punya bacaan, itu perpus gitu.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Akbar, adakah kendala teknis maupun non teknis seperti keterbatasan sarana atau kesiapan siswa yang dihadapi tim selama implementasi program ini, Pak?
2: untuk teknisnya sendiri sepertinya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terhambat sekali gitu. Cuma itu tadi di Kemensos ini ternyata banyak waktu yang menurut saya yang terkuras untuk dengan program-program yang diwajibkan dari Kemensos, begitu juga dari misalkan dari pihak Aceh gitu. Jadi ada saya pribadi dari program kurikulum itu banyak waktu di sekolah yang mungkin akan terbuang dengan kegiatan-kegiatan yang menguras. Dan sedangkan kita ada tuntutan yang pertama kan harus di sekolah itu harus intrakurikuler, harus berjalan, CP-nya harus tujuan pembelajaran CP harus selesai gitu. Jadi kita mau menuntut banyak anak juga kasihan, memaksa. Jadi lebih ke waktunya aja sih, karena ternyata banyak waktu hari-hari yang harusnya efektif jadi tidak efektif karena banyak program dan kegiatan yang saya pikir terlalu menguras dan banyak harus diikuti siswa kami.
1: Baik, mungkin terakhir Pak, sebagai penutup, apa pesan Bapak pada sekolah-sekolah lain, khususnya sama sekolah rakyat nih, yang ingin mengembangkan program literasi dan numerasi serupa ini?
2: Jika dari saya pribadi, untuk semua sekolah rakyat di Indonesia gitu ya, kami semua memahami bahwa siswa-siswi kita semua ini berada pada belakang yang berbeda mungkin dari kebanyakan sekolah lainnya. Kami harap keunikan siswa kita miliki sekarang ini dapat kita kembangkan lebih, dapat kita berikan fasilitas terbaik agar mereka mampu bersaing di luar dan mampu mengangkat derajat kedua orang tua dan menyukseskan tujuan sekolah rakyat di mana dapat memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan.
1: Baik, terima kasih. Dan mungkin dari Bu Nur Akmalia, apa harapan Ibu ke depan terhadap keberlanjutan program literasi ini, khususnya dalam mendukung visi Astacita Indonesia Cerdas, Bu?
0: Program literasi sangat relevan dengan visi Astacita Indonesia Cerdas yang fokus utamanya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan karakter bangsa. Jadi seperti yang kita tahu, fundamental dari pendidikan itu adalah kemampuan literasi yang baik yang kemudian menghasilkan siswa yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter yang baik. Jadi harapan kami semoga program ini bisa terus berjalan dan mendapatkan dukungan dari sekolah dan pihak yang lain, dan juga kami punya harapan semoga kami dapat bantuan buku lagi gitu, soalnya minat baca anak juga semakin tinggi
1: untuk
0: gitu,
1: melengkapi perpustakaan ini ya Bu ya.
0: Ya. Bu, ini buku yang terbaru belum ada nih. Jadi mungkin ada bantuan-bantuan buku gitu kan dari pemerintahan gitu, sehingga anak-anak dapat difasilitasi lah bakat-bakatnya. Ini itu saja.
1: Baik, ya, semoga ini mendapat perhatian serius ya dari pemerintah ya, agar perpustakaan ini bisa lebih lengkap ya bantuan buku-buku ke depannya. Baik, demikian perbincangan kita bersama Ibu Nur Akmalia dan Pak Akbar Ardi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar mengenai upaya penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing. Kita dapat memetik pelajaran bahwa literasi dan numerasi bukan sekedar kemampuan membaca dan berhitung, melainkan bekal berpikir kritis yang akan menentukan masa depan anak-anak bangsa, khususnya mereka yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
0: Terima kasih Pak.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi di sore hari ini sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan, dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan.
5: Rebak mengeket kita karina, lako mersada, lewat nada-nada indah, dendang daerah.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, Radio Republik Indonesia Aceh Singkil FM 92,2 MHz RRI Pro 1 Aceh Singkil. Selamat sore untuk Anda dimanapun berada yang sore hari ini masih bersama saya di edisi 2 September 2026. Dan pendengar, untuk hari ini seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung di Dendang Daerah, request lagu-lagu daerah kesayangan Anda sembari bersalam-salam. Dan sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung ya. Di suasana sore hari ini kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Iya, Randy. Bagaimana cuaca di Lebalno? Cerah ya. Suaranya kok kecil banget, Ren? Udah kedengaran suaranya di sana ya? Oke, Randy, ini aktivitasnya apa sore hari ini? Iya, apa aktivitasnya? Hujan? Oh, lagi ngapain sawit?
2: Iya, memanen, Kak, manen.
1: Oh, lagi manen. Lagi istirahat nih ceritanya?
2: Udah siap, Kak. Udah meninggal menimbang ini, Kak, penjualnya, Kak.
1: Mau lagi menimbang sawit ya? Berapa harga sawit di sana, Randy?
2: Kalau di sini standar, Kak, 26, Kak.
1: 26, ya?
2: Iya, ada 26, ada 2650, gitu, Kak.
1: Berarti bervariasi harganya, ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke deh. Randy, biar semangat sore hari ini mau lagu apa?
2: Lagunya dari Mangasari, Kak. Haholongan lah, Kak.
1: Haholongan?
2: Kapsel, Kak. Iya, Kapsel, Kak.
1: Lagu siapa tadi, Malasari?
2: Yuk.
1: Haholongan, oh, ya?
2: Iya, dari Maya, Kak.
1: Dari Maya?
2: Iya, cewek itu, Kak.
1: Dari Maya. Sebentar, kita cek dulu. Oke, Haholongan 2 atau Haholongan aja?
2: Haholongan aja lah, Kak.
1: Haholongan aja ya, Maya Sari Tanjung.
2: Iya.
1: Maya Sari Tanjung ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke deh, buat siapa lagunya, Ren?
2: Udah banyak yang naik, Kak.
1: Yang naik baru Randy ini perdana.
2: Banyak hari hati, semoga sehat selalu, hati kalau pulang gitu. Terus buatnya Erna, ada buatnya Andre Tumangger, buatnya Cinta, Mbak Ella, Tober, buatnya Aldo, Bapak Dabutar, Bapak Mahli. Terus buatnya itu semua aja, tapi terkecuali, Kak, sama kenal-kenal aja semua di udara, Kak.
1: Oke deh, kalau gitu ditunggu lagunya, Randy.
2: Iya, makasih banyak ya, Kak.
1: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Dari Randy ya, di Lebalno yang hari ini sedang beristirahat karena baru saja panen sawit ya. Oke. Lanjut di belakang Erni. Di belakang Randy ada Erna. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, kembali kakakku sayang.
1: Adikku sayang, apa kabar sore hari ini?
3: Kabar baik-baik, kabar bahagia, kabar senang-senang.
1: Widih, lagi bahagia nih ceritanya.
3: Iya, soalnya nama di undangan ini, Kak.
1: Lagi di undangan ya, jumpa siapa? Jumpa mantan?
3: Cuman walaupun terkadang-kadang jumpa pun namanya kayak benci banget nengok dia, Kak.
1: Waduh, ya. Jangan benci-benci loh, ntar jadi cinta loh.
3: Orangnya awak bisa itu ya, Kak.
1: Ya, jangan benci-benci ya, Erna ya.
3: Kak, langsung aja ya, Kak, soalnya mau ada urusan lagi, Kak.
1: Boleh, mau lagu apa, Erna?
3: itu yang pernah Kak Yati apa yang dari Padang itu pegang kuat-kuat apa namanya itu, judulnya itu Kak?
1: Apa tuh?
3: Yang judulnya pegang kuat-kuat.
1: Pegang kuat-kuat. pegang kuat-kuat ya.
3: Judulnya itu Kak.
1: Pegang kuat-kuat. Paci rapat-rapat. Paci ya, apa itu, apa ya. Judulnya? Paci are-are ya.
3: Iya, pegang are-are.
1: Iya benar. Pokoknya pegang kuat-kuat lah ya.
3: Iya.
1: Oke, buat siapa lagunya?
3: Terutama buat yang kakakku sayang, terus buat
1: Cabe lebih sama
3: tadi, selamat berbahagia bersama istri. Terus buat yang kawan-kawan, apa lagi ya Kak? Buat yang Kak Cinta di Papa Kak Barat yang agak naik Kak Iko Beko ketinggalan gitu. Salam spesialnya buatnya. Buatnya yang itu tadi lah Kak, jumpa pula sama dia di jalan. Kenapa pun kita jumpa sama dia?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Erna di Gosong Telaga. Untuk sore hari ini ingin sekali mendengarkan satu lagu Ayu Amanda, Paci Are Are. Ini lagu satu tahun yang lalu dan berhasil ditonton 2,9 juta ya. Selanjutnya sebelum kita ke lagu, ada warga Humbang Hasundutan di Kecamatan Parilitan, ada Pak Mi di sana. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore kembali.
1: Selamat sore kembali. Bagaimana cuaca sore hari ini, Pak Mi?
4: Sekarang lagi mendung.
1: Lagi mendung. Mau turun hujan atau sudah turun hujan?
4: Belum, bentar lagi lah mungkin.
1: Bentar lagi mungkin ya.
4: Iya.
1: Sore hari ini apa aktivitasnya Pak Mi?
4: Udah mau istirahat ini bentar lagi.
1: Udah mau istirahat bentar lagi pulang gitu.
4: Bukan.
1: Oh, bukan. Tidur situ.
4: Iya, menginap di pondok.
1: Oh, menginap. Iya, deh hati-hati untuk Pak Mi ya.
4: Iya, bentar ada serigala kan.
1: Serigala berbulu domba. Oke deh, Pak Mi, sore hari ini biar semangat, mau lagu apa?
4: Lagu Batak ya.
1: Lagu Batak, siapa yang nyanyiin?
4: Matista Trio.
1: Hah?
4: Matista Trio.
1: Matista.
4: La Vista.
1: La Vista.
4: Iya.
1: La Vista Trio, judulnya apa?
4: Marita.
1: Marita.
4: Iya.
1: Ya udah, nanti kita putar lagunya buat siapa ini Pak Mi?
4: Dalamnya pertama buat yang ada tamrin-tamrinnya ya.
1: Iyalah ya, semoga dia denger ya.
4: Iya, semangat selalu.
1: Oke.
4: Baru buat Bang Reni yang pertama tadi ya.
1: Iya, betul.
4: Salam sehat Le. Salam Le.
1: Le, sehat Le.
4: Tahu artinya lay.
1: Lay itu kayak panggilan untuk laki-laki ya. Iya enggak sih? Bener ya? Bener ya? Iya.
4: Erna tadi. Sampai Aldo, para wakil.
1: Iya.
4: Buat Ella, Bang Rendi, Bang Tony. Buat Bang Windu. Edman, Mama Lolo, Bangkus, Mas Roy. Mas Roy gak sana ya?
1: Iya, entah kemana dia.
4: Ya, semoga siap-siap lah dia di sana.
1: Amin.
4: Berkabung sudah semua.
1: Oke. Yuk. Makasih kembali untuk Pak Mi, warga Parilitan sore hari ini di sana cuaca sedikit mendung ya. Dan kita coba break dulu, kita naikin lagunya satu persatu ya. Kali ini ada satu persembahan dari Maya Sari Tanjung, Haholongan, lagu Tapsel spesial untuk Andre di labelmu. Semoga senang dan terhibur, dan kita nanti juga naikkan lagu Paci Are Are. Ini lagu yang sudah hits dari satu tahun yang lalu, Kemudian ada lagu La Vista Trio Marita. Ini lagu yang sudah eksis dari tahun 2014 ya, dan berhasil ditonton 53.969 kali ya. Dan kita coba hadirkan saja. Kali ini ada persembahan Maya Seri Tanjung, Haholongan, spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar nih untuk pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami ya di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Dan saat ini kita sudah memasuki pukul 16.40 ya. Nanti pada pukul 17 kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17, Korwil Nusantara 17, Banda Aceh. Namun sebelumnya kami coba hadirkan lagu daerah berikut. Sembari kami nantikan penelpon di nomor yang sama 0823 7295 5892.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Pakengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Berita utama sore ini, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara meriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh.

0: Memperingati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal bersama para kepala sekolah se-Kota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan TC Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gam Pemulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
4: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
3: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis, menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman.
5: Pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke, okay, kalau cium, bau asap, tidak. Enggak rasa asap.
6: Bisa dimakan.
4: Ya, dia sama kayak
5: Lori. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini carbon murni.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.

0: Dan kelengkapan dokumen pendukung telah rampung. Saat ini seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
1: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di antara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% total. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci, itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
0: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergerus aliran sungai membuat jalan utama hilang total sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian Yan Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Lok Sumawe, kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabu guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabu. Selasa pagi, pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali, sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat dan diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wista Nawar, bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, serta Perumbulok. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
2: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama, daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula, kemudian beberapa bumbu dapur. Secara umum yang mengalami gejolak harga atau katakanlah harganya lumayan tinggi adalah ayam broiler atau ayam potong. Dari hasil diskusi kita dengan pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu sudah cukup tinggi ya, yang diterima oleh Pak penerima DO, pemegang DO. Kemudian juga karena adanya MBG dan Maulid di daerah kita.
1: Sementara itu, harga beras dinilai masih dalam batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap

0: Rangka tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
1: LPP RRI Melabo menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 RRI. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan dan cek kesehatan gratis bagi santri. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
2: RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabu, Teku Haris Fadilah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
3: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau daya ini.
2: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabu Teku Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabu berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabu bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir As-Sani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabu yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
4: Berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan Rumah Sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya hari ini kami rasa terima kasih.
2: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabu Fauzatunisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loks Mawe, dan Melabu. Berikutnya kita menuju RRI Takengon.

0: Pemerintah Daerah Goyolues hari ini memperingati Hari Pendidikan Daerah dalam momentum Hardikda. Wakil Bupati Goyolues Maliki menegaskan pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Wakil Bupati Goyolues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Goyolues. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
2: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
1: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan

0: mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
3: Dengan ucapan Ismail Nurdin, launching kegiatan RRI Press, Bintang Radio dan Kut, RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
2: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Calon jemaah haji kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji tahun depan mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
1: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
2: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluar oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check-up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang, Yunani, mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
3: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jemaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jemaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kejaksaan Negeri Kota Sumbulsala menggelar pasar murah dan menyalurkan bantuan nutrisi kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Kejaksaan ke-81. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Kejaksaan Negeri Sumbulsala menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Sumbulsala tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbulsala Manisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Dia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Sumbulsala.
2: Untuk di Kota Sumbulsala memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Sumbulsala karena masuk ke dalam peringkat ketiga kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Sumbulsala. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya, untuk menyiapkan suasana pangan untuk di Kabupaten Kota Sumbulsala.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Sumbulsala Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Sumbulsala tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sudah Batas Selasar, Kelurahan 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Singkil sore ini

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
2: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. PV menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten itu ini layak untuk di ayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RRI, terus mengudara kumpet Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, sebutkan aja nanti. kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit, enggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
17: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
16: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
17: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
18: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
17: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Itu sebesar 4,96%.
20: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
19: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
20: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
21: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
20: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan. Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tenang.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Singkil malam ini.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro, satu aja singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah berada di 19, ya, di pukul 19:56 dan tuntas sudah ya kebersamaan kita di hari ini, edisi 2 September 2026. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat malam. Dan saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singkil malam ini.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida?
2: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Giri?
2: Bintang tamunya Mas Giri ya?
1: Betul, Mas Giri.
2: Iya, selamat malam Mas Giri.
1: Selamat malam Mas.

0: bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
1: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
1: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman? Okay.
3: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Aske ya, bertamunya.
0: Bang Gerry, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke. Okay.
3: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
3: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
2: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
2: besar
0: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah,

0: boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya.
0: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Selamat Mas Warkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana.
2: Mas
1: apa
2: Yudi,
1: yang mau di...
2: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, okay. Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
2: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana di Palembang
2: ya, Bang.
1: Oma
2: Ana. Iya, Bang Gary,
1: Palembang.
2: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi tuh mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa loh?
2: 85, Om Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
2: Iya,
1: 85 ya.
2: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke.
2: Okay.
1: Om Ana dijawabnya nanti ya.
2: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau
2: makasih,
1: begitu ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
2: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor
2: terus
1: ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slime-nya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada temen nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya kok itu. Ya kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Koyol waktu itu, Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Halo Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, kata naik pesawat ya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Selamat hari pria kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu, apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Cibu dia.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Nyong Ambon kalau bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang persatu sementara lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan bisa kirim voice chat note
2: aja.
0: Oke, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif. Ya. Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Giri. Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Hope ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Makum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Mang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Ya, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Dulu ngedengerin Cikgu yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgu yang jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Hope ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama yang dihentai di wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungnya suwi katong lepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, yeah. Salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya kan Mas Giri pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael, selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita Penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat,
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah, sehat semuanya ya, ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu, sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah pada sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum rock, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya, ya drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Okay.
1: Senang, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Alih rasa, biasa rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Bang Gary juga bisa bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Juli Tobing ya. Juli Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jerry itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Udah
6: 8
2: jam
6: pernah kan ya Mbak itu ya?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
6: Jerry Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Bang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke, siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Tehnya di Pekanbaru Teteh. Ya pakai pesawat tehnya.
0: Nah, kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
0: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang
0: soalnya. Ada dari Kak Maluku Ayu. Tengah
2: ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Ayu.
2: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Bung. Oh, Bung.
7: Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebutannya kayak gitu. Maluku tuh kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong
2: sih.
7: Oke. Anak muda DG.
0: Oke.
7: Mungkin Bang Gery tuh. Tapi karena orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Okay. Iya, bukan ibu tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, kayaknya sepertinya Bu Gery sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gery.
0: Kenapa? Bayu suaranya kecil.
2: Drum ya, Bang Gery. Iya, Bayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kak Gery kan sudah berkecimpung di dunia musik. Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Kak Ayu.
7: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke. Okay.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya Kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas Keri. Ya. Silakan, Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya. Saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya Bang Geri ya.
1: Pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
2: Oke, baik Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pukul 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Kita bernama Sari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery Baita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap, kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede?
1: Halo ya. Gery.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama,
1: Gary Hall pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat nggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gary.

0: lali.
1: Lali lupa. Depannya J.
0: Oke, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah. Oke, okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
1: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
1: Ingat, Jabatkan Bang? Tangan ya.
0: Oke, okay, siap. Okay. Ya,
1: pertanyaan ketiga.
0: Kuenya lewat. Pertanyaan ketiga, Gary Hurd mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah, tribute to Chandra Darusman.
1: Iya, judulnya apa? Ya,
0: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
1: Enggak.
0: Lali. Waduh.
1: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang.
0: Iya,
1: Gary.
0: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
0: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
1: Oh gitu ya.
0: Oh, berarti ya sudah, kuenya nggak jadi untuk Bang Gary.
1: Satu doang.
0: Nggak, satu
1: judulnya
0: doang.
1: Judulnya apa, Mbak Ita?
0: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak, Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
1: Nggak tahu malah. Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
0: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
1: harga martabat.
0: Sebutkan judul album yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
0: Apa, Bang Gary?
1: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari Pukat.
0: Tari Pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
1: Satu kali kesempatan lagi,
0: Bang Gary. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
0: Bang Gary. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
1: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gary? Oke.
0: Okay. Ingat, Bang.
2: Ingat.
1: Bang Gary, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Hah?
1: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
1: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurd.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
1: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
1: Oh oke. Okay.
0: Apa Ger?
1: Satu lagi.
0: Dikasih
1: lagu lainnya.
0: Kesempatan lagi.
1: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi.
0: Satu lagi, Bang Gary.
1: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
0: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
1: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
0: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
0: Enggak, maksudnya bonus.
1: Oh bonus ya.
0: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
1: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
1: Tuh kan, okay, berarti ingetannya
0: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
1: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
0: Jawaban tapi dikasihnya tiga
1: ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya,
1: pasti tahu kan. Oke, kita
0: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
1: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
0: Bang Jo Sopo.
1: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
0: Pastinya.
1: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia.

0: begitu. Ya, biasalah ini ya, dari Sambas, yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan saya selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
1: Apa tuh?
0: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
1: Oh, band metal pernah ya. Enggak
0: sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Hekas, terus apalagi ya, ya pokoknya
1: yang metal-metal lah ya,
0: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
1: Siap.
0: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Oke, selamat malam.
1: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
3: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, sekarang drummernya Burger Kill.
1: Oh, oke.
3: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
2: Oke.
1: Jadi metal itu sekarang. Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
2: Sudah terjawab.
1: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
1: Amin.
3: Mas Roy.
1: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
2: Siap, monggo.
1: Untuk enggak, ini kok monggo?
2: Ngerti untuk
1: penyiar gitu ya.
2: Satu maksudnya.
1: Untuk penyiar Pro Satu Banda Aceh.
2: Iya toh.
1: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
2: Bang Gary ya?
1: Iya dong.
2: Bang Gary, kan udah ya, jadi drummer seribu band. Kapan ditraktir ini?
1: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
2: Aku kok sama Mas Gary tuh udah CS banget.
1: Oh, CS banget ya.
2: CS banget.
1: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
2: Koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
1: Iya, tadi udah cerita.
2: Krakatau Ethno.
1: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
2: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
1: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
2: kan pengen sama pengen. Mas Gary kan.
1: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix, gimana? Memutuskan King, gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi FM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
3: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
2: ya cocok apa enggak ya Gary. Oke,
3: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bossy apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima lihat ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu ya.
1: Siap gitu ya, gitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gary?
3: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
1: Wow. Sekarang. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
3: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 bulan. Itu malah aslinya 1000 bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
1: Oke, siap.
2: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
1: jazz
2: ini,
1: gitu ya.
2: Jazz. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
3: Awalnya iya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah itu. Main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
2: sempat kebingungan ya Mas Gary. Tapi yang, bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
3: Waktu jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Di latihan.
2: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya.
3: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
2: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
3: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
2: Oh, iya.
3: Musik yang harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang. Jadi di situ malah saya lebih banyak main wansa, main cymbals, main-main. Nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga, kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
1: gitu
2: bisa
1: ya?
2: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
1: Siap.
2: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
1: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary.
3: Request.
1: Apa tuh?
3: Lagu apa Bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
1: Oke, ditunggu nanti ya.
2: Oke Bang, siap.
1: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung,
1: di ujung,
0: hampir terakhir.
1: Sudah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani. Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Banyak sebenarnya sih saya ngisi.
0: Dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, kita. Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Bawa 3 kue.
1: Menyediakan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Iya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas Rabu Gary depan. Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yuri Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja pendengar, Anda ikuti program Ruang Rindu berjalan dengan nasional di kesempatan malam ini. Dan kini Anda kembali bersama FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Menemani suasana malam Anda di kesempatan hari ini, saya Rifki akan terus hadir hingga ke tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di malam ini pendengar, kami awali jumpa kita dengan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Tanda Yang Diabaikan, produksi RRI Fak-Fak. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa aku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima, kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kau coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kau juga tambah kurus, kah.
0: Sama lah sih, kalau pi cek-cek begitu pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada sebuah teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak ku.
0: Eh, kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
0: Sesudah saya mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, sebaik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok pu muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kau pibak kaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah isu periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas asu parah apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya, kamu dua super duli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah. Kemang Dua memang teman terbaik, oh.
2: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat,

Sob pendengar, NASA membagikan sejumlah fenomena langit yang dapat diamati sepanjang September 2026. Mengutip laman resminya, pada hari ini, pengamat langit dapat menyaksikan pertemuan bulan dengan sejumlah objek langit. Ya, pendengar, selain itu Venus dan Harvest Moon juga dapat diamati pada waktu tertentu. Pada 14 hingga 20 September, bulan dapat digunakan sebagai panduan untuk menemukan Antares dan gugus bintang Tepot. Pengamatan dapat dilakukan sekitar 1 jam setelah matahari terbenam dengan mengarahkan pandangan ke arah selatan. Ya, adapun Antares merupakan bintang berwarna kemerahan yang menandai bagian tengah rasi Scorpius. Sementara itu, Tepot merupakan kelompok bintang di rasi Sagittarius yang tampak menyerupai bentuk teko. Di bawah kondisi langit yang gelap, pengamat juga berpeluang melihat bagian pusat galaksi Bima Sakti. Ya, area tersebut pendengar tampak seperti kabut yang seolah-olah keluar dari bagian cerah Tepot. Pada 18 September, Venus akan mencapai tingkat kecerlangan maksimumnya untuk penampakan malam. Planet tersebut akan terlihat di langit barat tidak lama setelah matahari terbenam sebagai titik cahaya di atas cakrawala. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 September diperingati sebagai International Observe the Moon Night. Kemudian 22 September menjadi waktu terjadinya Equinox September. Peristiwa ini menandai awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Saat Equinox berlangsung, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Hal ini membuat durasi siang dan malam relatif hampir sama di berbagai wilayah bumi. Nah, pada 26 September, Harvest Moon akan menjadi salah satu fenomena utama nih pendengar. Bulan purnama tersebut akan terbit di arah timur tidak lama setelah matahari terbenam. Bulan juga akan tampak berdekatan dengan Saturnus serta Neptunus. Saturnus dapat diamati dengan mata telanjang, sementara Neptunus yang jauh lebih redup membutuhkan bantuan teropong atau teleskop. Ya, kondisi langit yang gelap dan cuaca yang mendukung akan meningkatkan peluang untuk mengamati planet tersebut.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Base Jam saat terapuh membawa jumpa kita pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana hari malam Anda di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: ini kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, Bunda Rizku hilang, Bu, diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya,
3: menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak,
3: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi,
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh my god.

0: Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Hei, yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas.

بالله من الشيطان الرجيم.

Cheers.

Saya peringat dengan terengganya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Mas 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arif Kibadra, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

trailer that we have?

orang yang lain merasa nikmatnya iban cara bergemiliki liganya. Dikala gekalan manusia yang lain banyak harta, le harta tinggi, pangkat dan sebagainya, sehingga ingin harta tersebut, pangkat tersebut gemiliki liganya, bekna bak manusia yang lain tersebut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama iyakumul hasada iyakum wal hasada fa inna awwala zambin asallahu ta'ala bihi fis sama wa awwala zambin asallahu ta'ala bihi fil ardh. Kata sebahagian hukama, hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebahagian hukama berkata, iyakum wal hasad, jauh olehmu akan hasad, akan dengki. Fa innal hasada awwalu zambin, karena dengki adalah awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit. Wa awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi fil ardh, dan awal-awal maksiat yang awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fil ardh, di dalam bumi. Wa inna ma arada bi qawlihi awwala dzambin asallahu bihi fis sama, yakni iblis hina aba ayas juda di Adam. Hanya saja yang dimaksud dengan awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah fis sama di langit, yakni iblis hina aba ayas juda di Adam. Ketika iblis enggan ia sujud bagi Nabi Allah Adam alaihi salam. Kala Allah memerintahkan sujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kala Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat, semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, illa iblis, iblis yang tidak mau sujud, yaitu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dikala Allah memerintahnya. Waqala, berkata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah, engkau jadikan akan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan akannya Adam daripada tanah. Mulia api dengan tanah, kata iblis, mulia api dengan tanah. Fahasadahu fala'anahu Allah ta'ala bidzalika, maka dengki ia iblis akannya Nabi Allah Adam, maka dikala itu Allah melaknat akannya iblis dengan demikian tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian, wa amman alladhi 'asa Allahu ta'ala bihi fil ardh fa huwa qabil ibn adam hina qatala akhahu habil hasadan. Kemudian yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil ardi, di dalam bumi, pada kali yang pertama, pada awal-awal, adalah Qabil, anaknya Nabi Allah Adam. Dikala Qabil dengki kepada saudaranya yaitu Habil, sehingga terjadilah pembunuhan oleh Qabil akannya Habil. Dengkinya Habil, Qabil kepada Habil, dikala pemberian Habil Allah terima, adapun pemberian Qabil Allah tidak menerimanya. Karena li Qabil gejuklah boh kaya yang hana gepake li yang buruk-buruk, sehingga Allah tidak menerimanya. Adapun oleh Habil,
Waktu diperintahkan untuk memberikan sebahagian hartanya di atas jalan Allah, kepilih yang gat-gat, kepilih kambing yang gat-gat, kibas yang gat-gat, sehingga Allah menerimanya. Disitulah awal mula terjadinya dengki Kabil akan Habil, sehingga terjadilah perkara yang selanjutnya yaitu pembunuhan. Karena adalah maksiat dengki itu awal mula yang terjadi di langit yaitu iblis, dan dengki itu awal mula maksiat yang terjadi adalah di bumi yaitu Kabil dengki kepada adiknya yaitu Habil. Maka dengki itu adalah bahagian daripada maksiat batin yang sangat membahayakan. Sehingga oleh faqih radhiyallahu ta'ala anhu berkata, salasatun la tustajabu da'watuhum, tiga golongan manusia yang Allah tidak terimakan akan doa mereka. Yang pertama aklul haram, yang pertama orang-orang yang makan makanan dari makanan yang haram, wa miksarul ghibah, yang kedua orang yang banyak ghibah, upat pegah keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, wa man kana fi kalbihi hasadun lil muslim, kemudian adalah yang ketiga orang-orang yang ada dalam hatinya itu hasad, dengki lil muslim, bagi orang muslim. Tiga golongan manusia tersebut, la tustajabu da'watuhum, Allah tidak terimakan akan doa mereka sebelum taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la hasana illa fi isnataini, rajulun atahu Allah ta'ala al-Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak jenis hasad kecuali pada dua golongan manusia, yang maknanya bila ta'iri bak dua golongan manusia dibolehkan, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ta'ala al-Quran, seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu kepadanya, pamannya Allah berikan Quran, pandai membaca Quran, sehingga laki-laki tersebut yakumu bi ana al-laili wan nahar, sehingga selalu mulazamah dengan Quran hari dan malam, selalu mulazamah dengan ibadah hari dan malam, sehingga merasa iri kepada perbuatan laki-laki tersebut. Ini dibolehkan di dalam agama. Makna ji intanyo muhut lagian. Dikala naurung yang jumut membaca Quran, berzikir, berselawat, beribadah, sehingga keinginan getih bulagian. Itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allah taala malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua, ada laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, tetapi harta tersebut wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar, tetapi laki-laki tersebut menafkahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa taala hari dan malam, sehingga iba katanya, keinginan katanya belagian, iri itu belagian, kibantera dikala katanya nak harta be ik tak pubut lah yang lagi yang rupa lagi urung jih pubut
lagi urung pulan pubut, itu dibolehkan di dalam agama. Berkeinginan, iri itu, merasa ibadah. Jamaah herah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah faqih radhiyallahu ta'ala anhu, ayyajtahida hatta yaf'ala mislah misla fi'lihi fi qiyamil layli wa fi sadaqah fahadal hasada mahmudun. Bila kita lihat orang yang selalu beribadah fi qiyamil layli, di waktu malam, menjaga malam, wa fi sadaqah, dan selalu dalam bersedekah, fahadihil hasadu mahmudun, ini hasad itu yang dipujikan. Atau kata lain, iri katanya kepada perbuatan orang yang sedemikian rupa geibadah malam, nah harta gesumbangkan bak jalan Allah, sehingga merasa katanya ingin belagian nyoga pegah mahmudun, dipujikan di dalam agama. Kemudian idza ra'al insana malan aw syai'an ya'jibuhu fayatamanna ayyakuna zalika syai'u lahum fahuwa mazmumun wa in tamanna ayyakuna lahum mislah fahuwa ghairu mazmumun. Apabila melihat ia akan seseorang yang memiliki hartanya atau yang memiliki akan sesuatu yang lain selain daripada harta, kadang-kala melihat orang yang lain tinggi jabatannya, sehingga ia ajibuhu, ajib ia akan orang yang lain tersebut, hirin kepada orang yang lain yang gembira Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatamanna ayyakuna dhalika syai'u lahu fahuwa mazmunun, sehingga bercita-cita di dalam hati sesuatu yang Allah berikan tersebut, harta yang gembira Allah kurang yang lain, jabatan yang gembira Allah kurang yang lain, pangkat yang gembira Allah kurang yang lain. Fayatamanna, sehingga bercita-cita kibancara hartanya buta miliki li kitanya, jabatannya berat ke kitanya, fahuwa mazmumun, dia itu dicelakan di dalam agama, gebenci di dalam agama. Wa in tamanna ayyakuna lahu mislahu fahuwa ghairu mazmumun, fahuwa ghairu mazmumin. Bila bercita-cita sesuatu yang ada pada orang yang lain, umpama harta yang ada pada orang yang lain, jabatan yang ada pada orang yang lain, pangkat dan sebagainya yang Allah berikan kepada orang yang lain, tetapi ayyakuna lahum mislah, kita ingin memiliki mislah semisilnya orang yang lain tersebut, fahuwa ghairu mazmumin, itu tidak dicelakan di dalam agama. Allah berkata dalam Al-Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din, janganlah kamu tatamannau, bercita-cita sifat dengki, ma faddalallahu bihi, apa yang Allah anugerahkan kepada orang yang lain, ba'dukum ala ba'din, yang Allah berikan kepada sebahagian kamu di atas sebahagian. Jangan ada sifat dengki, hilang
perkara yang Allah berikan kepada orang yang lain, sehingga perkara tersebut mestinya kita yang miliki perkara tersebut. Itu dilarang di dalam agama. Wa qala fi ayatin ukhra, dan berkata ianya Allah dalam ayat-ayat yang lain, was'alullaha min fadlih, mohonlah akan Allah, mintalah kepada Allah, min fadlih, daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Iban yang na ba urang lain talake ba Allah, supaya Allah bergebici kepada kitanya. Sebagaimana gop kana harta tamohon kepada Allah, Allah bergebici harta kepada kitanya. Itu dianjurkan, diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menanya ianya Abu Hurairah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an haqqil muslimi 'alal muslim, daripada hak orang muslim di atas orang muslim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hakul muslimi alal muslimi sittatu asya, hak orang muslim diati orang muslim sittatu asya, ada 6 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ma hiya ya Rasulullah, bertanya oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ma hiya ya Rasulullah, apa 6 perkara tersebut? Rasulullah berkata, idza laqitahu fasallim, apabila kamu jumpai akannya orang yang muslim, fasallim, maka beri salam olehmu. Bila merempok ngawru Islam, dianjurkan bithalim, wadi merempok, fasallim, maka beri salam olehmu. Itu yang pertama, hak kita orang muslim kepada orang muslim yang lain. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila memanggil ia akan engkau, fa'ajibhu, maka engkau ijabahkan, jawab akannya panggilan. Bilaihi tajawab. Wa idza stanhaka, wa idza stansahaka fansahlah, bila orang menasihati kepada kita, fansahlah, maka terima olehmu akan nasihatnya orang muslim. Bila orang inatihat kita terima yang namanya nasihat, walau kadang-kadang dari nikmat, tetap menerima apa yang baik, tetap menerima nasihat. Kemudian kata Nabi yang keempat, yang ketiga, wa idza atasa fahamadallahu fashammatahu, apabila bersin ia, maka dikala orang muslim mengucap alhamdulillah, maka kita ucap yarhamukallah. Itu tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Kemudian wa idza marada fa'udhu, apabila ada orang muslim yang sakit, maka kita iadah, kita kunjungi. Tanya ya jing orang muslim yang sakit tersebut. Itu hak kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Han mencih ladum istilah ji, han aku jak bak ji sakit, karena han ajak bak lung. Berarti makna ji baru tajak bak orang lain sakit, bila na ijak bak getanya, berarti tugas dia kenyan. Dikala na yang sakit, maka hak getanya kepada orang yang sakit tersebut, fa'uduhu, mengiadah, mengunjunginya orang yang sakit. Itu tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Atau akhlak kita yang kita selalu nampakkan kepada orang yang lain. Wa idza mata fatbahu, yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mati orang yang Islam, fatbahu, maka ikut olehmu, antar olehmu akan jenazahnya.
urus olehmu akan jenazahnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Inilah berita utama pagi ini. Peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Sementara itu, pelepasan balon udara memeriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Inilah warta berita selengkapnya. Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
4: Dengan ucapan Ismail Nuri, launching kegiatan RRI Press Bintang Radio dan RRI ke-81 tahun 2026, saya nyatakan di pelaksanaan.
3: Sejumlah kegiatan digelar di antaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke dalam Laut Pawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Calon jemaah haji Kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji 1448 Hijriah mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari tahapan persiapan. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
5: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
6: Alhamdulillah, tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
5: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Yunani mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
7: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jemaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang.

0: disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Kejari 10 Salam gelar pasar pangan murah dan bantuan nutrisi untuk tekan stunting serta bantu warga di HUT Kejaksaan ke-81. Berikut laporan reporter RRI Singkil, Juprianto.
2: Kejaksaan Negeri 10 Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota 10 Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri 10 Salam Anisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Dia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di 10 Salam.
3: Untuk di Kota 10 Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota 10 Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota 10 Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota 10 Salam.
2: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, 10 Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di 10 Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto, laporkan.
1: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh perkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampo Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
5: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakai ini, dia bisa menyerap air.
4: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman
6: untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, okay? Kalau cium bau asap tidak, enggak rasa asap.
7: Bisa dimakan.
5: Ya, dia sama kayak
6: ori. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini karbon murni.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 3 September 2026 ya. Di hari Kamis Gerimis mungkin kita sebutnya pagi hari ini ya, karena saat ini Banda Aceh sudah diguyur gerimis ya, di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kantor RRI Banda Aceh. Setelah semalam sebelumnya juga sebagian kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar diguyur hujan deras ya pada tengah malam tadi ya. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 53 menit waktu Syah Barat. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bersiap-siap untuk Anda yang mungkin akan segera melaksanakan aktivitas pagi ya, seperti mengantarkan anak ke kantor, anak ke sekolah, dan juga Anda sendiri juga akan segera ke kantor. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year,